Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, Cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Sementara itu tidak berbeda dengan otakku, kehidupan sosial si otak mereka juga tidak kalah kacau. Bahkan bisa disebut kehidupan mereka benar-benar ada di urutan akhir dalam prioritas hidupnya. Tuh, ini sudah naik lagi dari yang tadi sudah menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, sekarang yang Otameka ini malah lebih mementingkan nonton anime daripada kehidupan sosialnya gitu. Sampai-sampai saking apa ya, saking seringnya dia nonton anime, dia jadi rusak salah satu bagian fisiknya begitu. Jadi dia merugikan diri sendiri dengan menonton anime gitu. Ya walaupun itu nggak bisa dikontrol ya, kesehatan mata kita begitu. Tapi kan kita bisa untuk menjaga agar tidak terjadi seperti itu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah Nichikon. Nichikon sebenarnya tidak lagi menyukai anime. Namun mereka sangat terobsesi dengan wujud karakter anime atau manga yang sangat disukai. Biasanya seorang Nichikon akan berandai-andai serta memperagakan bagaimana rasanya menjadi salah satu tokoh anime kesukaan mereka tersebut. Nah ini kan yang ditonton kartun ya, yang ditonton itu kartun, tapi dia pengen mencobanya ke kehidupan nyatanya karena memang mereka pengen menjadi sesuatu atau mempunyai tujuan dari semua harapan-harapan dia begitu. Nah, dari Nichikon ini, disinilah para ilmuwan psikologi menempatkan salah satu gangguan mental di Nichikon. Jika dia tidak bisa membedakan realitasnya dan kehidupan anime, jika dia tidak bisa memisahkan antara hobinya yang sangat terobsesi dengan anime dan kehidupan real life-nya gitu. Cek. Oke. Lanjut. Ternyata setelah Nichikon masih ada lagi satu tingkat lagi. Ini tentunya lebih tinggi daripada Nichikon. Dan yang artinya ini lebih parah. Begitu. Tingkatan yang selanjutnya adalah Hikikomori. Tentu tingkatan yang lebih parah dibanding Nichikon, pecinta anime dalam tingkat ini biasanya akan menjauhkan mereka dari kehidupan sosial. 80% waktu yang mereka punya dalam 24 jam biasanya dihabiskan hanya untuk menonton anime, membaca manga, maupun bermain game yang tentunya berbau anime. Seorang Hikikomori biasanya tidak suka bermain bersama teman-teman mereka. Dan apabila ditanya perihal siapa teman mereka, maka jawabannya adalah waifu. Waifu. Hey, waifu. Waduh. Waifu ini berasal dari kata wife atau istri. Jika diserap dalam lidah orang Jepang, itu jadinya waifu gitu. Jadi
waifu ini, seorang waifu ini adalah orang-orang yang mengira bahwa objek atau tokoh kartun yang dilihatnya, yang diidolakannya itu adalah pasangan dia di kehidupan nyata. Gitu. Kenapa kok namanya waifu? Kenapa?

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Satu.

Hey, welcome to Mental Mantel, sebuah program di inspiradio.id di mana selama satu jam ke depan akan membahas sebuah kesehatan mental, berbagi informasi dan kondisi yang berhubungan dengan kesehatan mental yang mungkin dapat membuat mental para pendengar menjadi lebih mantul atau mantap betul dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Manusia memiliki berbagai macam aktivitas. Manusia juga memiliki aktivitas yang rutin hingga sebuah hobi yang dimiliki. Dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan manusia sehari-hari, manusia membutuhkan waktu untuk istirahat. Layaknya sebuah mesin, manusia juga butuh untuk istirahat. Dan tidur adalah salah satu bentuk aktivitas manusia untuk beristirahat dan melepaskan lelah. Tidak hanya itu, tidur adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan manusia untuk menjaga kesehatannya. Dan tidur juga memiliki sebuah keuntungan tersendiri bagi manusia. Manusia memang perlu tidur layaknya sebuah mesin. Manusia juga butuh untuk istirahat. Lalu, bagaimanakah jika manusia mengalami gangguan pada tidurnya? Dan bagaimana jika manusia tidak pernah tidur? Bagaimanakah jika manusia terlalu banyak tidur? Dan apa keuntungan dan kerugian tidur? Semua pertanyaan akan dibahas selama satu jam ke depan bersama saya RC Ian, dan inilah Mental Mantul.

Hello. Selamat malam. Dan kembali lagi bersama saya di program Mental Mantul. Sebuah program yang akan membahas tentang kesehatan mental. Begitu. Dan hari ini saya akan membahas tentang gangguan tidur. Saya akan membahas tentang perilaku atau aktivitas atau apapun itu yang berkaitan dengan kesehatan mental. Salah satunya adalah gangguan tidur. Dan hari ini yang akan saya bahas begitu. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh tentang gangguan tidur, saya mau mengingatkan kepada kalian lagi nih, nggak bosan-bosan saya mengingatkannya, untuk terus follow sosial media inspiradio.id karena di dalamnya ada beberapa informasi yang menarik. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan inspiradio.id karena di dalamnya ada banyak sekali konten-konten menarik. Dan kalian juga boleh mengajak teman-teman kalian untuk terus mendengarkan inspiradio.id begitu. Dan buat kalian juga yang ingin curhat, konsultasi, berbagi informasi, dan juga kritik dan saran, hate speech, langsung saja ke inspiradio.id karena apapun yang kalian tuliskan di sana akan saya bahas. Begitu. Akan saya baca, bukan saya bahas, oke? Nah, hari ini kita akan membahas tentang gangguan tidur. Tapi sebelum itu, kemarin saya sudah memberikan sebuah kuis kepada kalian karena kemarin kita membahas tentang fetish begitu. Nah, kuisnya kemarin adalah seperti ini. Kamu diikuti, ini pertanyaannya dulu ya. Kamu diikuti oleh seorang penjahat yang sadis. Kamu sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan harus memilih salah satu dari 4 truk di bawah ini supaya bisa lari darinya. Manakah truk yang akan kamu pilih? Truk A, truk yang berisi mayat di belakangnya. Truk B, truk dengan seorang kriminal di dalamnya. Truk C, truk yang penuh dengan serangga. Truk D, truk yang memuat anjing liar di dalamnya. Nah, kalian kemarin sudah menuliskan beberapa jawaban kalian di sosial media inspiradio.id begitu ya. Dan resultnya bisa kalian dengarkan sekarang gitu. Nah, tapi sebelum saya membacakan sebuah resultnya, saya harus kasih disclaimer dulu bahwa kalau misalkan kalian tidak memilih salah satu dari keempat pilihan tadi, it's okay. Karena mungkin pilihannya memang terlalu memojokkan atau terlalu gak ada yang enak gitu ya. Nah, jawaban-jawaban kalian itu bukan berarti kalian akan mengalami sesuatu begitu. Atau penilaian jawaban-jawaban ini akan menggambarkan diri kalian begitu. Bukan berarti seperti itu, tapi ini bisa menjadi sebuah acuan bagi diri kalian bahwa kalian punya potensi yang akan saya berikan jawabannya ini. Oke? Okay?

Nah, jawabannya yang pertama, jika kalian memilih truk dengan mayat, itu artinya kalian suka dengan wanita dua dimensi. Kalian lebih tertarik dengan figur dan karakter anime daripada gadis di dunia nyata, dan kalian juga sepertinya memiliki semacam fetish spesifik di bagian tubuh tertentu. Oke. Terus yang kedua, jika kalian memilih truk dengan kriminal, itu artinya adalah kamu sadis. Keinginan terdalammu dalam menunjukkan kriminal, kalau kamu tertarik pada kejahatan dan brutalitas, kamu adalah seorang sadistik sejati. Sadistik adalah seorang yang memang suka atau tertarik kepada hal-hal yang berbau sadis, seperti itu. Tugas. Tes. Cek-cek. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah truk penuh serangga. Itu artinya kalian suka yang kotor-kotor. Karena kalian baru saja memilih pilihan yang paling jorok, yaitu truk penuh dengan serangga, dan kalian menginginkan semua yang kotor-kotor. Dan kalau kalian sedang menyangkalnya saat ini, itu tandanya fetish kalian luar biasa kuat. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah truk dengan anjing liar. Itu artinya kalian seorang masosis. Kalian memilih untuk masuk ke dalam truk yang isinya anjing liar. Mungkin saja anjing tersebut gila. Ini menunjukkan kalau kalian siap untuk menahan sakit yang luar biasa. Dan kalian sudah pasti masosis. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, itu adalah sebuah jawaban-jawaban yang memang kalian pilih sendiri. Dan kalau misalkan kalian nggak pilih, ya berarti kalian normal gitu aja begitu. Dan kalau misalkan kalian memilih salah satu di antara jawaban yang keempat itu tadi, bukan berarti kalian mempunyai fetish yang aneh begitu, tapi itu bisa menjadi sebuah acuan buat kalian untuk mengetahui diri kalian lebih jauh lagi gitu. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam sebuah pembahasan kita, yaitu gangguan tidur. Gitu. Gangguan tidur ini apa sih? Cek. Bisa ya? Oke, gangguan tidur adalah kelainan dari pola tidur seseorang, dan hal ini akan menimbulkan penurunan kualitas tidur yang berdampak pada kesehatan dan kesehatan penderitanya. Gangguan tidur dapat ditandai dengan rasa mengantuk pada siang hari, kesulitan tidur pada malam hari, atau siklus tidur dan bangun yang tidak teratur. Gangguan tidur yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko munculnya berbagai macam penyakit lain, kayak hipertensi dan penyakit jantung gitu. Dan saya yakin sebagian dari kalian juga mengalami gangguan tidur, sama halnya dengan durasi atau jam tayang Mental Mantul ini. Karena memang di Mental Mantul ini itu jam tayangnya atau jam on airnya memang sangat menyerempet sekali ke dalam jam tidur seseorang begitu, karena memang Mental Mantul ini ingin memberikan sebuah kalian hal-hal yang positif sebelum kalian tidur begitu. Dan ketika kalian atau ketika Mental Mantul ini selesai, kalian bisa langsung tertidur dengan lelap, dengan banyak sekali pikiran-pikiran positif yang sudah saya berikan. Harapannya seperti itu, begitu. Dan juga kalau kalian mengerti bahwa gangguan tidur ini dialami oleh sebagian orang, begitu ya. Karena memang gangguan tidur ini juga sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi seseorang untuk bergadang karena mengecek sebuah handphone yang memang
masih terus dipegang, ya memang masih terus muncul notifikasi seperti itu. Karena memang kita nggak bisa jauh-jauh dari teknologi, dan teknologi memang menguras sekali energi dan perhatian kita, begitu ya. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis dan penyebab gangguan tidur. Karena memang gangguan tidur ini ada berbagai macam, begitu ya, tergantung pada bentuk kelainan atau gejalanya. Dan di bawah ini adalah beberapa jenis gangguan tidur yang memang sering terjadi kepada manusia, begitu. Kalau misalkan kalian punya gangguan tidur yang tidak termasuk yang saya katakan di selanjutnya ini, mungkin kalian mempunyai gangguan tidur yang lain, gitu. Karena gangguan tidur ini banyak banget jenisnya dan banyak banget penyebabnya, begitu. Nah, yang pertama adalah insomnia. Insomnia ini memang sebuah gangguan tidur yang memang sangat sering kita temui, ya, dan mungkin kita sendiri mempunyai gangguan tidur seperti insomnia ini. Insomnia ini adalah insomnia ini adalah kondisi ketika seseorang merasa kesulitan untuk tidur atau butuh waktu yang sangat lama untuk tidur. Dan insomnia ini dapat disebabkan oleh kebiasaan sebelum tidur yang tidak baik, gangguan mental, atau penyakit tertentu yang salah satunya adalah gangguan kelenjar pineal. Nah, pineal ini apa? Kalian cari di Google karena saya bukan dokter gitu. Lalu yang selanjutnya adalah hypersomnia. Hypersomnia adalah kondisi di mana kebutuhan tidur sangat panjang, sehingga penderitanya selalu mengantuk di siang hari. Ada berbagai hal yang berpotensi menyebabkan hipersomnia atau tidur berlebihan. Salah satunya adalah depresi. Karena kalau tadi kita membahas, karena kalau tadi yang nomor satu adalah insomnia, itu kurangnya tidur. Nah, kalau hipersomnia itu adalah kebanyakan tidur. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah tidur berjalan atau sleepwalking, yang memiliki istilah medis somnambulisme. Penderita kondisi ini sering bangun, berjalan, atau melakukan berbagai kegiatan dalam keadaan tidur, tetapi ia tidak menyadari apa yang dilakukannya. Ini kalau bahasa Jawa apa ya namanya? Ngelindur. Ngelindur apa? Ya pokoknya sleepwalking begitulah. Pokoknya dia berperilaku seperti apa yang ada di mimpinya, begitu, ketika dia tidur. Nah, yang selanjutnya adalah nightmare atau mimpi buruk. Terjadi saat otak membuat seseorang bermimpi hal-hal yang meresahkan. Belum diketahui penyebab dari mimpi buruk, namun mimpi buruk yang terjadi pada anak diduga dipicu oleh rasa cemas atau takut bila jauh dari orang tuanya, gitu. Karena nightmare ini atau mimpi buruk ini terjadi pada anak, yang memang jika anak-anak itu mengalami mimpi buruk, itu berarti dia dalam keadaan cemas. Kenapa? Karena memang anak-anak itu masih belum mengetahui mana yang mengerikan bagi dirinya. Jadi ketika dia mempunyai atau mengalami mimpi buruk, itu maka dia berada dalam level kecemasan yang cukup tinggi, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah sleep terror atau teror tidur. Teror tidur lebih sering terjadi pada anak-anak, terutama berusia 4-8 tahun. Penderita teror tidur dapat tampak ketakutan hingga berteriak ketika tidur. Kondisi ini dapat dipicu ketika anak sedang kelelahan atau demam, gitu. Kalau di Jawa apa ya namanya? Girap-girap? Bukan, sawanan? Mungkin seperti itu mungkin. Mungkin seperti itu kalau di Jawa ya. Nah,
gejala-gejala gangguan tidur atau memang jenis-jenis dari gangguan tidur ini memang menjangkiti setiap orang. Dan memang ada berbagai gejala yang dialami seseorang yang menderita gangguan tidur, ya. Mulai dari bangun dan tidur pada waktu yang tidak teratur, kesulitan tidur pada malam hari, tungkai yang bergerak tanpa perintah pada saat ingin tertidur. Tungkai. Tungkai itu apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Apa sih? Ya pokoknya yang di kaki itulah. Tungkai. Tungkai yang bergerak tanpa perintah pada saat ingin tertidur. Bernafas dengan irama yang tidak normal. Sorry. Bernafas dengan irama yang tidak normal saat tidur. Mengalami mimpi buruk, ketakutan, berteriak, atau berjalan ketika tidur. Mendengkur, tersedak, menggertakkan gigi, atau berhenti bernafas selama sesaat ketika sedang tidur. Sering terbangun saat sudah tertidur dan sulit untuk tidur kembali. Merasa tidak dapat menggerakkan badan ketika bangun tidur. Sering mengantuk pada siang hari sehingga dapat tiba-tiba tertidur pada waktu yang tidak wajar. Misalnya kayak lagi nyetir begitu, tiba-tiba tidur. Wah, itu sudah menjadi sebuah gejala gangguan tidur begitu ya. Kemudian kesemutan atau merasakan sensasi yang menjalar ke tangan dan kaki. Lalu yang selanjutnya adalah otot terasa lemah atau sering merasa lelah. Nah, ini adalah beberapa gejala dari gangguan tidur begitu. Dan jika kalian mengalami gangguan tidur, kalian harus memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Begitu ya. Karena memang ketika kalian mengalami gejala-gejala seperti ketiduran saat nyetir atau kesulitan untuk terjaga ketika sedang menonton televisi atau membaca buku atau sulit berkonsentrasi atau penurunan performa di tempat kerja atau sekolah atau sulit mengingat sesuatu atau lambat dalam merespon sesuatu. Nah, jika kalian mengalami hal itu semua, itu kalian harus konsultasikan ke dokter agar kalian mendapatkan penanganan yang tepat. Begitu. Karena dokter akan menanyakan, gitu ya. Jika kalian ke dokter gitu ya. Kalian dokter akan menanyakan pola tidur kalian gitu. Nah, pertanyaannya bisa mengenai durasi waktu tidur atau apakah kalian sering terbangun ketika sedang tidur, apakah kalian sering ketiduran ketika beraktivitas gitu ya. Dan selain itu, dokter dapat bertanya tentang kebiasaan penderita saat tidur kepada orang-orang terdekat kalian gitu. Dan dokter juga akan menanyakan apakah kalian memiliki masalah emosional, pernah atau sedang menderita penyakit tertentu, atau menggunakan obat-obatan yang dapat menurunkan kualitas tidur kalian gitu. Dan setelah itu mungkin dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk memeriksa saluran pernafasan, hidung, mulut, dan tenggorokan gitu. Karena memang ada beberapa step-step yang harus kalian jalani begitu jika kalian memeriksakan diri ke dokter ketika kalian tidak bisa tidur atau mengalami gangguan tidur gitu ya. Step-stepnya ada polisomnografi atau sleep study untuk menganalisis level oksigen, gerakan tubuh, dan gelombang otak ketika tidur.
elektroensefalogram atau EEG untuk mengukur aktivitas listrik di otak. Tes darah untuk mendiagnosis penyakit tertentu yang dapat menyebabkan gangguan tidur. Dan CT scan untuk melihat kemungkinan adanya kelainan di otak yang menyebabkan gangguan tidur. Begitu. Yang kemudian setelah itu akan dilakukan pengobatan gangguan tidur kalian. Nah, cara mengobati gangguan tidur memang berbeda-beda. Karena memang tergantung penyebabnya, gitu ya. Dan yang pasti yang harus dirubah adalah gaya hidup. Karena memang pada dasarnya penerapan pola hidup sehat dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang. Beberapa bentuk gaya hidup sehat yang dapat dilakukan kalian adalah mengkonsumsi lebih banyak makanan berserat, kayak sayur dan buah-buahan. Ya. Saya tahu ini kondisinya lagi sulit, jadi diusahakan untuk setiap hari bisa makan sayur dan buah-buahan gitu, walaupun keres gitu ya. Itu kan juga buah gitu. Nah, yang selanjutnya adalah membatasi asupan gula dengan mengurangi konsumsi cemilan yang manis. Lalu rutin berolahraga, kemudian mengelola stres dengan baik. Membuat jadwal tidur harian dan menaati jadwal tersebut dengan disiplin. Mengurangi konsumsi kafein, terutama pada sore dan malam hari. Jadi buat kalian-kalian yang gak bisa tidur, terus kalian malah ngopi, kalian akan mungkin persentase kalian akan mendapat gangguan tidur lebih besar. Walaupun kalian bisa tidur setelah ngopi, tapi kemungkinan kalian bisa kena dengan gangguan tidur itu. Kemudian mengurangi konsumsi alkohol kalau kalian minum alkohol. Terus kemudian menghentikan penggunaan HP setidaknya 30 menit sebelum tidur untuk menghindari dampak negatif HP terhadap kualitas tidur kalian. Lalu yang selanjutnya adalah nggak merokok. Ini sudah menjadi kebiasaan ya. Karena memang merokok ada sebuah kebiasaan yang memang umum terjadi di Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah menjauhi kebiasaan tidur sepanjang hari pada hari libur karena dapat mengubah pola tidur di hari kerja. Nah ini, ketika kalian bekerja, terus kemudian kalian mempunyai pola tidur selama 1 minggu atau 5 hari itu, 5 hari kalian bekerja itu, kalian mempunyai pola tidur yang teratur, terus kemudian kalian dirusak oleh 2 hari libur, yang mungkin kalian bisa malas-malasan di rumah, dan kalian bisa tidur-tiduran saja di rumah. Nah, itu bisa menjadi mengganggu rutinitas atau pola tidur kalian, dan itu bisa menyebabkan gangguan tidur kalian gitu. Dan pengobatan yang selanjutnya kalian bisa menggunakan psikoterapi adalah sebuah terapi yang kalian lakukan untuk perilaku kognitif kalian dan mengubah pola pikir penderita gangguan tidur gitu. Karena memang orang-orang yang menderita gangguan tidur ini pola pikirnya berbeda gitu ya. Karena ketika dia mempunyai gangguan tidur atau mengalami gangguan tidur, dia akan mempunyai pola pikir yang berbeda. Karena ketika dia gak tidur, dia akan berpikir hal yang macam-macam, atau sebelum tidur malah dia berpikir hal yang macam-macam hingga dia mengalami gangguan tidur. Begitu. Lalu yang selanjutnya, kalian bisa menggunakan alat khusus ketika tidur. Nah, pada penderita hipersomnia
Dokter mungkin akan menganjurkan penggunaan alat khusus ketika tidur. Alat tersebut terdiri dari masker oksigen yang tersambung ke alat yang dinamakan continuous positive airway pressure atau CPAP. Terapi CPAP berguna untuk membuat saluran pernafasan tetap terbuka gitu. Karena memang kalau tidur itu langsung ini ya, berdampak pada pernafasan begitu. Oke, lalu yang selanjutnya ini adalah komplikasi gangguan tidur, yang artinya adalah akibat ketika kalian mengalami gangguan tidur yang cukup lama begitu ya. Karena memang ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi ketika seseorang menderita gangguan tidur gitu. Yang pertama adalah penurunan libido, munculnya keriput dan kantung mata, sering lupa, peningkatan berat badan, penurunan konsentrasi, kemampuan penalaran dan pemecahan masalah sehingga sulit membuat keputusan, penurunan prestasi di sekolah atau performa di tempat kerja karena memang ada penurunan konsentrasi di sana. Lalu kemudian gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan umum kalau kalian mengalami gangguan tidur yang cukup panjang dan cukup lama gitu ya. Lalu kemudian kecelakaan saat bekerja atau berkendara karena menurunnya kewaspadaan. Lalu yang selanjutnya adalah peningkatan risiko terkena penyakit seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit jantung gitu. Nah, buat kalian yang tidak ingin mendapatkan komplikasi-komplikasi tersebut dan buat kalian yang memang masih belum terkena gangguan tidur, kalian bisa melakukan pencegahan gangguan tidur. Mulai dari menciptakan lingkungan untuk tidur yang baik. Karena tempat dan lingkungan untuk tidur itu memang harus mendukung kalian untuk beristirahat secara otak dan secara tubuh kalian untuk kesehatan begitu ya. Lalu kalian bisa menghindari alkohol, kafein, dan rokok. Kalian tidak bekerja hingga larut malam. Kalian harus tidur sesuai jadwal dan rutin untuk berolahraga. Gitu. Itu adalah tips-tips dari atau informasi seputar gangguan tidur dari sisi medis. Gitu. Nah, apa hubungannya dan apakah bisa mempengaruhi kesehatan mental begitu ya? Karena memang tidur dan kesehatan mental ini nyatanya saling berkaitan dan terhubung erat begitu. Karena kurang tidur diketahui bisa mempengaruhi kondisi psikologis dan kesehatan mental seseorang. Dan di sisi lain, orang yang memiliki masalah dengan kesehatan mental seringnya juga mengalami gangguan tidur. Misalnya insomnia atau susah tidur di malam hari. Gangguan tidur juga sering menjadi salah satu tanda yang muncul sebagai gejala gangguan kesehatan. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Setelah beraktivitas seharian, tidur yang berkualitas di malam hari bisa membantu menjaga kondisi tubuh dan mengembalikan energi untuk kembali beraktivitas keesokan harinya. Dan orang dewasa pada umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam pada malam hari. Begitu. Dan seperti insomnia, gangguan tidur gitu, seperti insomnia disebut juga lama diamati sebagai salah satu gejala yang muncul akibat sebagian besar masalah kesehatan mental gitu. Karena selain itu, jumlah studi juga diketahui telah menempatkan dan menunjukkan bahwa masalah tidur nyatanya bisa meningkatkan resiko terjadinya masalah kesehatan mental. Malahan gangguan tidur tersebut cukup
berkontribusi. Karena hingga kini masih belum diketahui gitu ya, secara pasti apa hubungan antara tidur dan kesehatan mental. Kaitan langsung antara kedua kondisi ini belum sepenuhnya dipahami. Namun tidur cukup dan berkualitas disebut bisa menumbuhkan ketahanan mental dan emosional seseorang. Karena memang sebaliknya, jika kalian kurang tidur, diketahui bisa menyebabkan seseorang berpikir negatif dan rentan secara emosional. Begitu. Karena kalau orang nggak tidur, terus kemudian dia ngapain kalau nggak mikir aneh-aneh gitu? Dia ngapain kalau nggak ngelihat aneh-aneh gitu? Untuk membuat dirinya tepat tertidur, ya memang memikirkan sesuatu sampai dia ketiduran. Yang walaupun pemikiran atau aktivitas tersebut tidak baik untuk kesehatan gitu ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, itu adalah cara mereka atau cara dia untuk bisa tidur hari ini gitu. Nah, pada proses tidur ada 4 tahap yang akan dilalui tubuh sebelum akhirnya terlelap dengan sempurna. Karena saat tubuh mencoba tidur, suhu tubuh akan menurun, otot menjadi rileks, dan detak jantung serta pernapasan melambat. Dan tahap ini tahap terdalam dari fase ini menghasilkan perubahan fisiologis yang nantinya akan membantu fungsi sistem kekebalan tubuh gitu. Karena memang tidur itu ada tahapannya gitu ya. Sama kayak mandi ada tahapannya gitu. Karena kalau mandi itu tahapan yang pertama harus buka baju dulu, sama kayak tidur. Tidur itu yang pertama harus merem. Kalau mandi enggak buka baju, itu bukan mandi namanya, kloncum. Nah, kalau tidur itu harus menutup mata atau merem gitu. Step-stepnya gitu ya. Dan ada juga kategori tidur atau REM, rapid eye movement. Yaitu periode saat seseorang bermimpi. Pada tahap ini suhu tubuh, tekanan darah, detak jantung, dan pernafasan meningkat sampai sama dengan saat terjaga. REM meningkatkan pembelajaran dan memori dan berkontribusi pada kesehatan emosional dengan cara yang kompleks. Karena memang para ilmuwan masih terus mencari tahu kaitan pasti antara tidur dan kesehatan mental. Yang sejauh ini sudah ditemukan bahwa gangguan tidur bisa mempengaruhi hormon stres dan menyebabkan kekacauan di otak, mengganggu pikiran, serta menghambat proses pengaturan emosional. Karena hal itulah yang disebut menjadi alasan gangguan tidur bisa meningkatkan efek kesehatan mental dan sebaliknya. Gitu. Jadi, sama-sama saling terhubung. Kalau kalian mempunyai gangguan tidur, kalian akan atau mempunyai kesehatan mental ya, akan berdampak pada kesehatan mental kalian. Dan kalau kalian punya gangguan kesehatan mental, akan berdampak kepada pola tidur kalian begitu. Dan agar kesehatan mental tidak semakin parah, bisa dimulai dengan cara mengobati gangguan tidur dapat membantu meringankan gejala masalah kesehatan mental. Dan salah satu cara yang bisa dicoba dengan mengubah pola hidup, karena pada dasarnya gaya hidup sehat bisa meningkatkan kualitas tidur seseorang sehingga mental lebih terjaga gitu. Jadi itu memang yang memang jadi memang tidur itu bisa mempengaruhi kualitas atau kesehatan mental kalian gitu. Dan kalian harus bisa merubah itu, atau kalian harus bisa memperbaiki pola tidur kalian.
Karena dengan pola tidur yang diperbaiki secara tidak langsung akan memperbaiki kesehatan mental kalian gitu. Dan kalian mungkin bisa apa ya? Bahasa Indonesia nih ya. Dan kalian mungkin bisa nengeri. Aduh, bahasa Indonesia nih apa ya? Nengeri kalau misalkan kalian punya gangguan tidur atau misalkan kalian mengalami gangguan tidur gitu ya. Maka kesehatan mental kalian atau perilaku kalian akan berubah. Begitu. Karena memang gangguan tidur ini sangat berkaitan erat dengan kesehatan mental. Dan hal-hal yang seperti itu memang harus kalian ubah. Karena kalian harus bisa membuat mental kalian lebih sehat lagi. Karena ketika mental kalian sehat, tubuh kalian juga sehat. Seperti itu. Mulai dari gaya hidup yang sehat, yang bisa diterapkan, kayak konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, gitu ya. Sorry. Teralihkan. Sorry ya. Rutin berolahraga, membatasi asupan gula dengan mengurangi konsumsi cemilan yang manis, mengelola stres, serta membuat jadwal tidur yang baik, mematikan lampu kamar dan tidak menggunakan gadget sebelum tidur, itu juga dapat membantu kualitas tidur dan menghindari insomnia. Gitu. Dan baru saja saya dikasih tahu oleh para pendengar bahwa bahasa Indonesianya nengeri adalah menandai. Sorry. Oke. Mantap. Dan itu tadi memang adalah sebuah informasi untuk kalian untuk mengubah gaya hidup agar kalian tidak mengalami apa yang namanya gangguan tidur. Karena memang gangguan tidur di masyarakat kita itu memang sudah masih menjadi sebuah hal yang umum terjadi gitu. Dan juga banyak sekali di masyarakat kita yang memang beredar mitos-mitos sampai ya, karena saking umumnya gangguan tidur ini terjadi gitu. Jadi banyak banget dari masyarakat yang memberikan informasi seputar mitos-mitos tentang gangguan tidur begitu. Karena memang gangguan tidur ini menjadi masalah yang cukup umum. Dan mungkin kalian juga mengalaminya gitu ya. Dan yang selanjutnya yang akan saya berikan informasi adalah mitos dan fakta seputar gangguan tidur gitu. Sleep apnea atau yang biasa disebut gangguan tidur bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Beberapa orang menganggap bentuk sleep apnea hanyalah berupa tidur mendengkur. Beberapa lagi berkata bahwa itu hanya terjadi pada orang tua. Gitu. Karena ya memang sih setelah bertambahnya usia kita memang mengalami beberapa gangguan tidur. Tapi bukan berarti gangguan tidur ini hanya terjadi pada orang tua atau orang yang beranjak ketua gitu ya. Dan bukan berarti gangguan tidur adalah sebagai penanda bahwa Anda sudah tua gitu. Enggak. Enggak, karena gangguan tidur juga bisa di
alami oleh anak kecil dan orang tua, tidak tergantung usia, kecuali bayi balita yang masih belum mendapatkan apa itu namanya, mendapatkan pengalaman dari dunia luar begitu. Dan anggapan-anggapan yang seperti itu memang berupa mitos gitu ya, yang ada di masyarakat gitu. Nah, beberapa mitos yang akan saya bacakan adalah sleep apnea hanya mendengkur. Sleep apnea atau gangguan tidur itu cuman ngorok aja gitu. Itu sebenarnya adalah mitos, karena ngorok dapat merupakan gejala dari gangguan tidur. Tapi ada perbedaan besar di antara keduanya. Orang dengan gangguan tidur benar-benar berhenti bernafas hingga 400 kali sepanjang malam dengan jeda berlangsung 10 sampai 30 detik. Biasanya diikuti dengan mendengus mulai bernafas lagi. Gangguan siklus tidur ini dapat membuat kalian capek di siang hari gitu. Karena sebenarnya orang yang dengan gangguan tidur ketika dia tidur gitu ya, ketika dia tidur itu dia benar-benar berhenti bernafas hingga 400 kali. Yang dimana 400 kali itu mempunyai jeda yang berlangsung 10 sampai 30 detik gitu. Kalian enggak ngerasain kan? Ya memang kan kalian tidur gitu. Dan gangguan tidur bukan masalah besar, ini adalah mitos. Karena semua orang yang terganggu istirahatnya akan terganggu tubuh dan pikirannya. Karena ketika kondisi ini tidak diobati, akan sangat mungkin menimbulkan kecelakaan kerja, kendaraan, serangan jantung, dan stroke. Jadi sleep apnea atau gangguan tidur ini memang sebuah masalah yang serius yang harus kalian tangani gitu. Lalu yang selanjutnya adalah gangguan tidur dapat menyumbat pernafasan. Nah, ini adalah fakta, karena memang yang tadi yang saya katakan, waduh, yang tadi yang saya beritahukan kepada kalian bahwa sebenarnya orang yang dengan gangguan tidur itu bisa berhenti bernafas, begitu ya. Nah, karena memang jenis yang paling umum dari gangguan tidur adalah obstructive sleep apnea atau OSA. Ini terjadi ketika lidah, amandel, atau jaringan lain di belakang tenggorokan menutup aliran udara gitu. Karena ketika kalian mencoba untuk menarik nafas, udara tidak bisa melalui saluran yang seharusnya. Sementara itu, kasus gangguan tidur sentral tidak sebanyak OSA ini. Terjadi ketika otak tidak selalu memberi sinyal pada tubuh untuk bernafas ketika seharusnya Anda bernafas gitu. Jadi nafasnya enggak teratur. Jadi kalau orang dengan gangguan tidur nafasnya enggak teratur gitu. Memang salah satu tandanya bisa jadi ngorok. Tapi bukan berarti orang yang ngorok itu gangguan tidur gitu. Lalu yang selanjutnya adalah hanya orang tua yang mengalami gangguan tidur, itu mitos. Gangguan tidur lebih umum terjadi setelah usia 40 tahun, tapi semua orang dari segala usia juga bisa mengalaminya. Kalian juga lebih beresiko memiliki sleep apnea atau gangguan tidur jika kelebihan berat badan, berjenis kelamin pria, berasal dari ras Afrika, Amerika, atau Latin. Gangguan ini cenderung menurun dalam keluarga. Jadi kalau kalian
punya berat badan, kelebihan berat badan, terus kalian pria, terus kalian ras Afrika Amerika, ini bukan sara ya, tapi memang seperti itu. Gangguan tidur ini juga menurun atau diturunkan oleh genetik gitu. Itu yang lebih-lebih rentan mengalami gangguan tidur gitu. Lalu yang selanjutnya adalah pernyataan alkohol akan membantu kalian tidur. Itu adalah mitos. Alkohol membantu kalian tidur itu mitos. Alkohol dapat membuat kalian ngantuk, tapi nggak akan membantu kalian mendapatkan istirahat yang berkualitas. Alkohol dapat melemaskan otot-otot di bagian belakang tenggorokan, sehingga justru jalan nafas pada orang dengan sleep apnea atau gangguan tidur lebih mudah tersumbat gitu. Karena pil tidur juga memiliki efek yang sama gitu. Itu cuma ngelemesin badan doang, bukan berarti kalian terlepas dari gangguan tidur gitu ya, alkohol itu. Lalu gangguan tidur langka terjadi pada anak-anak, itu mitos. Tetap itu mitos. OSA umum terjadi pada anak-anak, diperkirakan angka kasusnya adalah 1 berbanding 10. Dalam kebanyakan kasus, gejala yang timbul bersifat ringan dan akhirnya anak berkembang dengan kondisi itu. Tetapi, beberapa anak mungkin dapat mengalami masalah perilaku atau masalah medis yang serius karena OSA. Begitu. Menurunkan berat badan dapat membantu. Menurunkan berat badan dapat membantu, itu fakta. Kalian dapat meringankan gejala gangguan tidur ketika kalian mengurangi berat badan kalian. Jika kalian kelebihan berat badan, nah, kalian bisa konsultasi dengan dokter untuk mengenai program penurunan berat badan dan berhenti merokok. Itu juga bisa membantu meringankan kondisi gangguan tidur kalian gitu. Karena dengan tidur yang cukup, manusia akan membakar kalori dengan lebih maksimal begitu. Yang selanjutnya adalah tidur miring itu juga dapat membantu orang yang tidak bisa tidur atau orang yang insomnia. Itu fakta. Karena jika kalian tidur telentang, jika kalian tidur telentang, gravitasi akan menarik jaringan di tenggorokan ke arah bawah, sehingga jalan nafas kalian lebih beresiko untuk tersumbat. Dan tidur miring akan membantu membuka saluran tenggorokan kalian, sehingga kalian tak menjadi lebih mudah untuk bernafas. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah pengobatan CPAP. Adalah pengobatan yang efektif. Ini adalah fakta ya. CPAP adalah singkatan dari Continuous Positive Airway Pressure atau tekanan udara positif yang berkelanjutan. Mesin CPAP menyalurkan aliran udara ke dalam saluran pernafasan Anda. Anda dapat menyesuaikan aliran sampai cukup kuat untuk menjaga jalan nafas terbuka saat kalian tidur. CPAP adalah pengobatan yang paling umum untuk orang dewasa yang mengalami OSA yang berat gitu. Itu mesin kayak mesin oksigen gitu. Kayak mesin yang memang digunakan untuk menyalurkan peredaran udara atau memperbaiki peredaran pernafasan di dalam tubuh kalian gitu. Lalu yang selanjutnya adalah bedah adalah cara yang paling pasti untuk menyembuhkan gangguan tidur. Itu mitos. Jadi kalau kalian mengalami gangguan tidur terus kalian dibedah, itu nggak selalu cara yang paling efektif gitu ya.
Karena memang bagi sebagian orang, operasi juga mungkin dapat menyembuhkan OSA atau gangguan tidur. Karena sebagai contoh, anak dengan amandel yang besar yang menghalangi jalan nafasnya. Karena dokter juga dapat mengangkat amandel dan untuk memecahkan masalah, tapi bagi beberapa orang dewasa juga dapat menjalani prosedur bedah. Dan hal ini belum pasti cocok untuk semua orang gitu. Cocok untuk semua orang ini belum pasti gitu. Karena memang gangguan tidur ini sangat sulit untuk disembuhkan, karena memang gangguan tidur ini menjadi sebuah masalah yang umum terjadi gitu ya. Jadi kita sendiri juga tidak bisa untuk menganalisis apakah kita dapat gangguan tidur atau enggak gitu. Nah, karena sudah ingin selesai, jadi yang terakhir yang akan saya berikan kepada kalian adalah kuis. Kuis lagi dan lagi untuk kalian, agar kalian mengetahui bagaimana apakah kalian mengalami gangguan tidur atau tidak. Gitu ya. Pertanyaan dalam kuis ini ada 5, dan kalian bisa jawab nanti di sosial media inspiradio.id gitu. Oke. Kuis terdiri dari 5 pertanyaan, dan pertanyaan yang pertama adalah, berapa jam rata-rata tidur kamu setiap malam? A. Oh, jangan A. 1. Kadang saya nggak tidur sama sekali. 2, 1 sampai 4 jam. 3, 5 sampai 6 jam. 4, 7 sampai 9 jam. Oke, lanjut. Ini untuk mengetahui apakah kalian kurang tidur ataukah kalian kebanyakan tidur gitu ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, aktivitas apa yang sering kalian lakukan di malam hari? Yang pertama, terburu-buru menyelesaikan kerjaan ini itu. Yang kedua, kongko bareng teman atau pergi ke gym. Yang ketiga, beres-beres kerjaan rumah sebelum bersantai. Yang keempat, bersantai nonton TV atau ngobrol bareng keluarga. Nah, lanjut. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana rutinitas waktu tidur kalian? Yang pertama adalah gelisah, bolak-balik badan sampai akhirnya ketiduran. Yang kedua, nyoba untuk mengingatkan diri kalau udah larut, tapi badan kalian selalu rasanya belum cukup capek buat tidur. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan hal-hal yang ingin kalian lakukan di siang hari, tapi selalu nggak ada waktu. Lalu yang selanjutnya adalah mematikan semua gadget sebelum kalian masuk atau naik keranjang gitu. Oke. Lalu yang keempat, kapan kalian merasa produktif? Yang pertama adalah, jujur kalian gak pernah dan kalian selalu ngerasa capek. Yang kedua adalah malam hari ketika waktunya kalian harus tidur. Yang ketiga, memang kalian produktif pada saat jam kerja doang. Lalu yang keempat adalah memang kalian produktif dan segar bugar di pagi hari gitu. Lalu yang kelima, gimana kalian mendeskripsikan waktu tidur kalian? Yang pertama, kalian gak tahu. Kalian mendeskripsikannya gimana? Yang kedua, memang selalu gak cukup. Yang ketiga, kalian selalu terganggu tidur kalian. Yang keempat, kalian nyenyak banget gitu. Itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memang dijadikan kuis untuk minggu depan, dan kalian bisa menjawabnya. Atau kalau kalian ketinggalan
pertanyaan nanti akan saya kirim ke sosial media inspiradio.id dan kalian bisa mengikuti kuisnya. Dan mungkin dengan kuis ini bisa membantu kalian untuk mengetahui apakah kalian dapat atau kalian mengalami kurang tidur atau kebanyakan tidur, begitu. Dan kita sampai ke penghujung acara. Waduh, penghujung acara. Dan kita sampai ke penghujung program ini. Ya udahlah, tutup aja. Oke, saya Ian. Dan buat kalian yang memang mendengarkan Mental Mantul ini, saya harap kalian atau anda-anda semua menjadi lebih baik dan menjadi lebih bahagia keesokan harinya, dan di hari-hari berikutnya kalian akan lebih bahagia lagi dan kalian akan mendapatkan semangat yang baru. Dan kalaupun kalian dapat masalah, kalian bisa segera untuk menuntaskannya. Harapan saya dan doa saya buat kalian, semoga bumi ini menjadi lebih baik dan kalian juga harus menjadi lebih baik. Dan teruslah untuk menginspirasi, karena di inspiradio.id kalian bisa menginspirasi siapapun. Oke? Saya Ian, pamit undur diri. Assalamualaikum.

0: mau ketemu papa mamaku.
1: Boleh kan?
0: Ya boleh dong. Kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang.
2: Tiara, itu ada Alex, anaknya teman papa. Kayaknya ngajak pergi deh. Yuk, temen dulu ya.

0: senang.
1: Akhirnya papamu bolehin aku jalan sama kamu, Ti.
2: Iya, aku juga.
1: Tapi kamu belum resmi jadian sama aku. Sekarang aja ya?
2: Jangan sekarang, Arsi. Besok aja ya?

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kita bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Lazy boy.

0: Hai, saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami.
8: Hanya di Inspira.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Saya RJ Blind. Tetaplah bersama kami di Inspi Radio. Inspirasi tanpa batas.
1: Kita baca-baca lagi ya. Komentar yang sudah enggak ada dari tadi. Silakan dibaca, Mas.
2: Thank you Wiji, udah jawab, udah aku rekam, makasih.
3: Sama-sama.
2: Terus ada request dari Bibi ya, terus comeback requestnya pasti ada ini. Tapi cuman mau nggak muterin gitu. Kan soalnya Bibi belum muter-muter di hati RGSIF ya.
3: Sempat
2: muter-muter.
3: Sempat, tapi telkon mas.
2: Sayang sekali.
3: Baru ngeping sudah di telkon.
2: Kok gitu, kenapa ya?
3: Sepertinya BB ini memerlukan sebuah privasi ya dalam akun BB-nya. Jadi untuk teman-teman IRC, beberapa teman-teman IRC ada yang didelkon secara massal. Katanya khusus untuk teman dekat dan untuk keluarga. Nanti mungkin kalau jadi suaminya boleh lihat lagi.
2: Kapan itu mas?
3: Nanti kalau udah tidur, mungkin mimpi atau...
2: Ini yang diwawancara siapa sih mas?
3: Yang diwawancari masih anu kan?
2: Oke, ayo dong yang mungkin senaparan-senaparan sama Ipang aka Jiko Kurosaki, langsung aja ketik komennya ya. Pertanyaan apapun, mungkin untuk panjang atau diameternya juga boleh. Untuk apa lagi mas?
3: Besar kecilnya otak kalau punya.
2: Oh ya, itu juga boleh itu.
3: Ya punya, udah dikadekin. Oke, kita sampai nanti jam 11 ya, jadi cepat tanya, jangan cepat request ya.
2: Soalnya jangan cepat keluar juga, nggak enak.
3: Soalnya ini lagi lemot karena tethering-nya HP-nya Ipan ya. Jadi nggak bisa download.
4: Jangan diulang, Mas.
2: Omong-omong tadi gadis hujan yang sudah apa tadi?
3: Sudah request dari
2: tadi. Ya kok nggak nongol lagi ya?
4: Omongin
2: atau mungkin ngambek karena requestnya nggak diputerin gitu ya. Jangan ngambek nanti cepet muda.
4: Mohon maaf, mohon dimaklumi ya, faktor koneksi.
3: Iya.
2: Iya, kalau kita kan faktor koneksi, kalau RGVIA itu faktor U.
4: Oh iya, faktor U. Udah tua ya.
3: Uno mas, Uno. Mungkin dia lagi Uno, jadi faktor U, Uno dia lagi main Uno.
4: Oh ada Pitapus.
3: Minta
4: disapa.
3: Oke, disapa oleh rekan RJ-nya ya ternyata. Oke, untuk Pitapusnya boleh melemparkan pertanyaan untuk rekan RJ-nya ya, untuk RJ Ipang. Apapun pertanyaan yang diutamakan di sini, yang paling penting adalah pertanyaan yang paling nggak penting untuk RJ Ipang.
2: Jadi jangan cuma melemparkan pertanyaan aja, juga boleh melemparkan celana dalam. Batu apa celana dalam, beli yang mana?
3: Barang saya harap.
2: Oke, dikasih yang enak, minta enggak enak dia.
4: Saya milih yang enggak enak.
3: Di sini yang request mungkin ada yang diputerin, ada yang enggak, ada yang diputerin berkali-kali, jadi mohon maaf ya. Karena RGSF di sini muterin apa yang ada di list RGSF-nya. Kalau enggak ada, mohon maaf enggak bisa download karena
2: pakai tethering HP-nya Ipang.
3: Nah, seperti itu. Jadi enggak bisa download. Untuk yang lagi, oh iya benar dia lagi Uno loh. Kata Ella.
4: Siapa?
3: Gadis dan hujan.
2: Ya, oh, Ella salah tangkep.
3: Gak tahu, gak mungkin salah. Soalnya dia bisa nangkep, badan dia kan gede.
2: Oh iya, gawang ya.
4: Gawang. Jangan disindir gitu.
3: Yang mungkin lagi Uno. Jadi faktor U ya.
2: Oh iya. Ella, ingatkah kamu bunyi kertek?
3: Apa itu?
2: Waktu di ranjang hotel.
4: itu ada.
3: Anda masuk bunyi kertek waktu di gazebo itu, di gazebo.
4: Itu karena faktor berat badan itu.
2: Mas jangan bilang gazebo, Mas.
3: Gazebo catering.
2: Pantat saya bolong, Mas. Tak baku.
4: Korbannya udah banyak, kok.
3: Suwe. Itu silakan komentarnya dibaca dari Betapus.
2: Pang, kasih aku ide dong buat takon karo kowe, Pang.
4: Kasih ide apa ya? Saya nggak punya ide.
2: Aku bingung aku, Mas.
3: Kalau yang diwawancarin kayak gini, Mas, bingung, Mas.
4: Iya, harus bingung. Kalau nggak bingung, namanya bukan Ipang.
3: yang tanya juga bingung, dia suruh kasih ide buat pertanyaannya.
2: Ini kayak di sebuah acara TV komedi ya, kalau nggak salah itu Kondom Sutra, nama acaranya itu.
5: Ngawur
2: ya. Yang ada di salah satu TV, terus ada dia itu menirukan satu orang namanya itu
1: Mas, mau bilang Tawa Sutra kan sih? Untuk menghindari merek kan?
2: Iya.
1: Kondom Sutra juga merek loh Mas. Menghindari merek, tapi
5: malah sebut merek.
1: Jangan masuk saya tekan ini
5: daerah. Saru itu Mas.
2: Jadi itu kan ada yang niruin AA Gym di sana itu. Nah, dia itu mempunyai apa ya? Kalau kita kan apa biasanya mutu kita?
1: Semakin pendek.
2: Bukan. Waktu siaran on air berdua, duo binar punya mutu
1: apa ya? Lupa saya.
2: Karena udah terlalu sering kita ngomong ya. Jadi akhirnya lupa. Jadi dia di sana itu membuat orang yang korbannya ini semakin bingung. Nah, malah akhirnya pembawa acaranya yang bingung dan itu dikatakan berhasil. Ya. Oh iya Mas, omong-omong Dora udah remaja loh Mas.
5: Oh iya. Bentar Mas. Ini mau sapa dulu, ada seseorang di Suat yang lagi listen ya. Selamat malam.
1: Ngawur. Iya, salam kenal ya buat
2: yang di Suhat.
1: Yang di Suhat. Siapa namanya Mas?
5: Hah?
1: Siapa namanya? Siapa ya?
2: Biar kita bisa sapa gitu loh.
1: Biar RCC sama RCBC ini kenal gitu loh.
5: Itu ada yang request sudah ya?
2: Kan tak kenal maka tak sayang Mas.
5: Iya. Ada komen masuk dari Next Check.
1: Oh gini ya.
2: Plus sebentar, Anda bukan RG Mas di sini Mas. Sebentar. Anda bukan RG di sini.
1: Kak Urus. Sebentar. Halo, salam kenal. Kenalin, nama saya RG Chef, teman saya RG PC. Kita berdua lebih ganteng daripada yang tadi nyarami. Shit. Jadi salam kenal, PIN BB saya PM saya aja ya.
2: Kalau nomor HP saya
1: pin aja Mas.
2: Enggak punya Mas.
1: Emang
2: rusak Mas. Kurung tuku.
1: Ya, kira di tunggu pertanyaan. Sampai nanti kita pukul 11 malam ya. Kita puterin dulu ini ada requestan dari PB ya tadi, Heroes Comeback ya Hizal. Sama Next Check ini blues dari tadi. Blues film. Sama batas. Udah 49 menit selepas pukul 10 malam waktu Indonesia Barat disiarkan langsung dari Malang Jawa Timur bareng saya RC Chef dan kawan-kawan di sini ya. Kawan-kawan, satu kawan, satunya kawan. Bukan kawan-kawan. Tutup, emang. Ini dia ada komentar masuk dari Pita Pus. Tak kenal maka tak sayang, pura-pura tak kenal maka tak sampluk. Belum pernah Om Ipang.
5: Oh jangan.
1: Saya masih muda.
5: Dipanggil Om ya. Ini masih muda Mbak ya. Masih 21 tahun.
1: Bodo amat.
5: Sisanya.
1: Ini dari Nexek, jangan anime aja yang diputer jadi otak hentai. Gampang kok bro, kalau yang siaran RG Chef ini gampang. Kalau nggak suka, ojo listen. Oh, santai, gampang. Dari PB, how request Hauki Boshi. Waduh, nggak tahu, datanya nggak punya. Gadis dan Hujan, original soundtrack Kuroko no Basket sampai siaran. Oke, ajar, disiapin Kuroko Basketnya. Dari Sion, kartun baca bro.
2: Kakak kartun nih. Kakak kangen Nickelodeon. Kakak
1: Nickelodeon
5: bukan kelon deh.
2: Oh iya, faktor mata Mas kan sipit saya.
5: Oh iya,
1: Nickelodeon
5: faktor fisik ya Mas.
1: Nah, oke, request ditutup sebenarnya di puterin requestan dari Gadis Sanizen ya, yang dari tadi requestnya gak diputer yaitu final soundtrack dari Kuroko no Basket. Dan kelihatannya udah gak ada yang, gue gak ada pertanyaan ya, jadi sisanya lagu-lagu aja sampai nanti RDJ on air di pukul 11 malam.
2: Jadi kita simpulkan bahwa questar kita pada malam hari ini benar-benar gak penting ya. Sampai-sampai gak ada yang mau bertanya.
1: Super sekali. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah tanya, yang udah
3: gak tanya juga yang request dan requestnya gak diputar, terima kasih. Simpelnya, bintang tamu kita hari ini sangat anu sekali. Ada yang mau disampaikan, Mas?
2: Mungkin salam anu atau apa gitu.
3: Pesan-pesan terakhir. Kira mau mati.
2: Ya, untuk penutupan kita sambut Ichigo Kurosaki dengan live musicnya.
3: Udah nyanyi ya? Mau gitar Dewi? Ya silakan.
5: Alon-alon aja. Cepetan. Lantai gitu. Oke, tetap di Kota Batu Ridi ya. Mohon maaf kalau nggak ada salah-salah kata kita di sini. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, seikhlasnya saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Batu Ridi, istirahat.

buat mimpi kita nyari bentrok papan atas, nggak pergi sampah kayak gua. Let's rock and roll.

0: dengerin terus Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Hey, welcome to Mental Mantul, sebuah program di inspiradio.id di mana selama satu jam ke depan akan membahas sebuah kesehatan mental, berbagai informasi dan kondisi yang berhubungan dengan kesehatan mental yang mungkin dapat membuat mental para pendengar menjadi lebih mantul atau mantap betul dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Manusia memiliki berbagai macam aktivitas. Manusia juga memiliki aktivitas yang rutin hingga sebuah hobi yang dimiliki. Dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan manusia sehari-hari, manusia membutuhkan waktu untuk istirahat. Layaknya sebuah mesin, manusia juga butuh untuk istirahat. Dan tidur adalah salah satu bentuk aktivitas manusia untuk beristirahat dan melepaskan lelah. Tidak hanya itu, tidur adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan manusia untuk menjaga kesehatannya. Dan tidur juga memiliki sebuah keuntungan tersendiri bagi manusia. Manusia memang perlu tidur layaknya sebuah mesin. Manusia juga butuh untuk istirahat. Lalu, bagaimanakah jika manusia mengalami gangguan pada tidurnya? Dan bagaimana jika manusia tidak pernah tidur? Bagaimanakah jika manusia terlalu banyak tidur? Dan apa keuntungan dan kerugian tidur? Semua pertanyaan akan dibahas selama satu jam ke depan bersama saya RC Ian, dan inilah Mental Mantul.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado, don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kita bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kali ya. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cocok aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: pero me fui.
1: Hey, saya RJ Servan, buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio, inspirasi tanpa batas.
2: One, two, three.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, tentu kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Jill, mau kemana kamu? Sammy.
1: Iya.
0: Kamu tahu kan kita nggak suka? Kalau sampai papa tahu?
1: Ma, ini hidup aku. Terserah dong, aku mau jalan sama siapa aja. Dan ini yang benar-benar aku mau. Aku cinta sama...
0: Jill! Kamu ini tahu apa soal cinta? Kamu ini masih kecil. Emang orang hidup hanya dengan cinta?
1: Ya tapi nggak cuma materi aja kan? Aku tahu apa yang bisa bikin aku bahagia.
0: Besok orang tuanya Felix akan melamar kamu. Mama dan papa udah setuju.
1: Aku benci sama mama.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: masih mau lanjut. Tepuk tangan buat Dewi Persik,
1: Bunda Rita.
0: Halo sayang, yuk kita nyanyi yuk.
1: Iya dong Bunda.
0: Buat Indramayu dan Indonesia.
1: Hari ini.
2: Bunda Rita, I love you.
0: I love you too, kangenan ya kita ya. Saya. Kita bareng-bareng sama ini ya penonton ya. Saya umum. Suaramu dong.
2: Mbak Uut saya.
1: Pada bulan.
0: Uut Permatasari.

0: Bunda Rita Sugiarto.
1: Dunia. Nyanyi bareng-bareng ya.

0: suaranya warga Cirebon, warga Indramayu.
1: Banyak banget,
0: banyak banget. Semuanya datang ke sini.
1: Semuanya
0: sukadang. Sampai Raja Buaya Indramayu.
2: Dunia akhirat ya. Satu, dua, tiga. Indramayu keren.
1: Uut Permatasari dan Denny Persen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Inspiratif dimanapun berada. Saya Ilusi, live dari Surabaya, hadir kembali menemani Sobat Inspiratif semuanya. Tentunya di program Go Station pada malam hari ini, Kamis 14 Januari 2021, tepat pada pukul 23.01.

seperti biasanya, program Ghost Station Ilusi bakal mengulas kisah horor, mistis, bahkan urban legend. Dan itu Ilusi juga bacakan cerita-cerita horor dari artikel ataupun cerita dari narasumber. Mungkin sobat inspiratif ingin share cerita atau pengalaman tersebut, bisa kirim cerita tersebut via email ke gs@inspiradio.id atau bisa juga DM ke IG-nya Inspiradio. Nantinya setiap email atau DM yang masuk akan Ilusi bacakan di program Ghost Station.

menjaga diri kalian sendiri di luaran sana seperti itu. Dan apalagi menjaga kuku kalian sendiri begitu. Dan yang terpenting adalah kalian harus mempunyai niat untuk berhenti dengan semua kebiasaan buruk yang menimpa kalian. Gitu. Jadi saisoisone lah. Saisoisone berhenti ya berhenti. Begitu. Nah, kita sudah sampai ke penghujung acara yang sudah over. Jadi buat teman-teman yang tadi yang bertanya sudah terjawab semuanya, mulai dari mereka yang kenapa suka banget nonton film sadis terus kemudian dia enggak jijik. Terus mereka yang suka berpikiran sadis atau berimajinasi sadis atau berimajinasi mengerikan, yang mungkin bisa jadi itu adalah bentuk dari kecemasan dia dan bentuk dari otak dia untuk menghibur kecemasannya agar tidak terlalu cemas. Jadi dia jajatannya menghiburnya dengan menggunakan imajinasi itu. Terus yang untuk yang film tadi itu karena memang ya yang namanya manusia ada yang suka dengan adrenalin, ada yang memang karena kebiasaan menonton film itu, karena memang filmnya banyak banget film-film psikopat yang bagus-bagus memang. Terus yang kemudian yang ketiga untuk teman-teman yang suka hobbit gigit kuku, itu bukan sebuah psikopat ya, karena itu menyakiti dirinya sendiri. Itu adalah bentuk dari dia stres atau dia trauma dari masa kecilnya, atau dia tidak bisa menangani kecemasan dan stresnya yang kemudian dialihkan dengan menggigit kuku, yang kemudian bisa menjadi penyakit-penyakit yang akan merugikan kesehatan fisiknya sendiri seperti itu. Oke, sudah selesai semuanya. Dan kalau kalian ingin masih atau pengen tanya sesuatu tentang psikopat dan yang lainnya, kita akan lanjutkan ke minggu depan untuk ke series yang kedua. Karena banyak banget hal-hal yang memang perlu diungkap tentang psikopat ini melalui mental mantul. Seperti itu. Ya, tentang apa bedanya psikopat dan antisosial, apa bedanya wibu dan antisosial, apa bedanya psikopat, apa bedanya psikopat

psikopat dengan membunuh dan bukan psikopat tapi membunuh, itu banyak banget, masih banyak banget misteri yang harus diungkap tentang penyakit atau gangguan kepribadian psikopat ini. Dan buat teman-teman yang pengen, sekali lagi buat teman-teman yang pengen curhat atau pengen konsultasi, langsung saja ke inspiradio.id karena minggu depan saya langsung akan jawab. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial medianya inspiradio.id dan terus ajak teman, keluarga, sahabat dan semua orang yang ada di muka bumi ini untuk mendengarkan inspiradio.id karena di dalamnya ada konten-konten menarik dan mental mantul akan ada terus di inspiradio.id.

Halo Inspirasi, saya TKB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi kalau dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: kurangin terus.
1: Kota Batu Radio.
2: Radio kesayangan kita.
3: Radionya seru loh.
4: Gokil abis.
5: Keren banget.
6: Inspirasi tanpa batas.
5: So, tongkrongin terus Kota Batu Radio dengan lagu yang asik-asik, topik yang keren, dan RG yang gokil abis. Kota Batu Radio, inspirasi tanpa batas.
7: Kota Batu Radio.
8: Pintu Teater 1 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Terima kasih.
9: Bukan bioskop, di mana sih orang ini?
10: Apa?
9: Gila tuh.
10: Pas, salah tempat.
9: Turun sana.
11: Iya, maaf. Inyong lah lupa kalau ini lagi di KBR.

0: Batu Radio, inspirasi tanpa batas. Hai semuanya, dimanapun kalian berada, yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, yang mungkin juga lagi malam mingguan ya sama doinya. Kemudian buat kalian juga yang mungkin termasuk ya ini mas, termasuk sama termasuk apa ya, samaan gitu loh sama beberapa orang ada di sini, yaitu para jomblo yang malam minggu gini sendirian doang, nggak pacaran gitu ya. Heh, kok marah-marah? Itu namanya nasib derita kalian, jadi ambok diterima. Hari ini Edja Zao mewakili teman-teman semua lagi ada di acaranya Gathering 2016 KBR yang berlangsung di Kota Batu, Jawa Timur ya, di Kosongori itu tepatnya, yang sekarang tuh kondisinya udah sangat ramai banget sampai anak-anak tuh nggak bisa diatur kali ya istilahnya ya. Ya ini di record dan kayaknya baru ada yang datang nih, ada suara yang baru datang, yang baru datang. Ada kedatangan dua bidadari cantik lagi nih ke ruang dengar para sobat-sobat semua. Jadi memang di sini kondisinya lagi rame. Tentunya kalau misalnya ditanya emang lagi ngapain, lagi pada di mana? Kita tentunya para sobat inspiratif bersama dengan para kru Kota Batu Radio sedang dalam satu event annualnya Kota Batu Radio yang namanya Kota Batu Radio Gathering 2016. Kenapa namanya begitu? Karena gathering kali ini adalah gathering yang kesekian kalinya Kota Batu Radio, tepatnya di tahun 2016. Nah, di sini kita berkumpul semuanya, bukan cuma para kru Kota Batu Radio doang, tapi termasuk juga para sobat inspiratif yang halo ini siapa?
1: Bunga Bangke.
0: Oh ini Tata. Halo, aku Joy. Aku RJ Zao. Itu tadi Tata atau lebih dikenal dengan Nick Bunga Bangke kalau di RC ya, sobat inspiratif yang baru datang bergabung sama kita di Kota Batu Radio Gathering 2016. Ramai banget kan? Ya pastinya, karena di sini juga nanti semuanya bakalan ngomongin satu-satu, para RJ-RJ tentunya juga para sobat inspiratif yang udah gabung juga di gathering kita kali ini, itu bakalan melakukan perkenalan. Jadi satu-satu itu bakalan menyebutkan identitas mereka secara lengkap, kemudian juga mereka juga bakalan sedikit cuap-cuap deh selain itu. Kemudian di sini juga kita bakalan ngeliput semua aktivitas yang bakalan terjadi malam ini nih di acaranya Kota Batu Radio Gathering 2016. Well, 1,000 miles is nothing for love tentunya. Oke, di sini Edja Zao udah agak sedikit kebanyakan ngomong ya. Karena kan kalau kayak biasanya kan Edja Zao udah kalau udah ngomong tuh gak bakal berhenti. Gimana kalau kita oper ke orang yang mundur-mundur? Di sini ada Edja Pesek. Edja Pesek, halo selamat malam Edja Pesek, sini dong. Sini, Cuk. Lagi direkam. Ini lagi direkam. Halo RJ Pesek.
2: Halo RJ Joy.
0: RJ Halo, Joy. Ayo, RJ Zao. Kamu masih cinta padaku atau tidak?
2: Oh, masih selalu.
0: Di sini seru ya sobat inspiratif. Maka dari itu kalau kalian masih ada yang belum sadar dan belum insaf, cepat sadarkan insaf menjadi kalian, terus gabung sama kita di sini di Kota Batu Radio Gathering 2016, where a thousand miles is nothing for love, yang berlangsung ya tepatnya di Villa Songgoriti di Kota Batu Jawa Timur. Jadi kalau kalian masih ada yang belum sadar, cepatlah sadar dan ikut gabung sama kami di sini ya, sekarang. Oke, dikembalikan pada RJ Pesek.
3: Saya pinjam apaan?
0: Ngomong.
2: Oke, ini RJ Pesek di sini. Tadi udah ada RJ Sao yang nemenin kalian semua cuap-cuap sampai kalian bosen mungkin ya denger suara RJ Sao dari awal tadi sampai sekarang kebanyakan ngomong ya. Ya emang sih sifatnya kayak gitu emang. Di sini kita seru banget. RJ Pesek sebutin ya peserta yang ada di sini. Di sini ada dari Dia. Ini temennya RJ Blind, aka Bang Rio. Terus ada Bang Rio sendiri, ada RJ Melia, ada CC, aka Sari. Terus juga ada RJ Tata, aka Bunga Bangkai. Terus ada CC Selena, nicknya Selena ya kalau di RC. Terus juga ada Cak Dur. Cak Dur di sana, dia fokus sama laron, mainan laron dia. Terus juga ada Gifar, itu cowok cantik. Terus juga ada sobat inspirasi kita, ada Nieto. Jadi berat bersih. Ya, nah, itu Neto.
4: Kan rias sama make up-nya lebih banyak dari RJ Zau.
2: Nah, kata RJ Zau tadi katanya si Neto ini peralatan make up sama
4: perlengkapan rias tata riasnya itu lebih banyak dari RJ Zau.
2: Perlengkapan tata riasnya lebih banyak dari RJ Zau. Padahal setahu saya RJ Zau ini udah paling ribet ya. Nah, ternyata ada yang lebih ribet lagi.
4: Masih malam ini tidurnya di mana? Kamar mana?
2: Kamar mandi.
4: Kamar mandi.
2: Nah, ikut.
4: Ya, ntar aku nyusul ya.
2: Oke, dalam kloset ya.
4: Ya. Siapin balsam yang banyak ya.
2: Terus di sana juga masih ada Modeta ya. Hai katanya. Terus juga ada RJ Servan. Halo, katanya gitu tadi. RJ Sau tadi udah ada. Terus juga ada RJ Abi yang masih nongkrong di depan, pangku-pangkuan sama Abi. Oh, dia lagi sarapan. Terus juga ada siapa lagi? Ada Mbak Fia, aka Gadis dan Hujan. Masih di luar juga, lagi makan juga. Terus juga ada si Angga. Angga ini salah satu panitia ya. Oh, jangan mas, kasihan. Kata teman-teman hewan Angga itu, bukan ya. Nah, tapi sesuatu, something ya. Jadi gak usah disebutkan. Terus juga ada oh, dan kita juga masih menunggu kedatangan dari CEO kita yaitu Bapak Genin ya. Dia masih perjalanan ke sini, semoga enggak ada halangan dan cepat sampai. Oke, stay tune terus di Kota Batu Radio, Inspirasi Tanpa Batas. Nanti kita sambung lagi dan ngobrol-ngobrol lagi. Next song kita punya, kita enggak punya apa-apa, mouse-nya enggak nempel ternyata. Kita punya Bruno Mars dengan 24K Magic. Check this out, one. Stay tune terus di Kota Batu Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Kota Batur Radio, inspirasi tanpa batas, gathering Kota Batur Radio 2016 bareng teman-teman di sini ya. Nanti kita akan on air bareng-bareng, on air berjamaah, mungkin di awal dengan perkenalan dan suara asli ya. Biasanya yang jumpa hanya via chatting, yang cuma tahu tulisannya. Ini mungkin kalian akan dengar suaranya ya. Ada beberapa orang baru juga. Tapi masih nanti ya, karena ada beberapa teman yang baru aja datang, yaitu Cece Selena dan Tata. Yang belum datang Vera lah, ya Vera yang belum, katanya masih baru selesai urusan wisuda, karena hari ini Vera Nick Krupuk itu wisuda. Jadi hari ini wisuda, jadi urusannya barusan selesai. Entah nyusul atau enggak. Yang pasti kita di sini selalu welcome ya, open door, open house. Yang pasti ntar
1: apa? Justin Bieber.
0: Dua-duanya.
1: Mary, oh ya.
0: Ada beberapa requestan ya. Aduh, ramai banget ya di sini. Mohon maaf kepada para pendengar Kota Batu Radio. Ramai banget. Ya, di sini dengan RZF. RZF mau menjelaskan. Menyebutkan, hanya sekedar menyebutkan di sini, di dalam ruangan ada Om Genin, ada Diah ini temannya Mas Rio, dan Rio adalah RJ Kota Batu Radio ya, tiga. Ada RJ Melia, ada CHECE yaitu Tante Sari, ada Angga, ada Servan, ada Nito, ada Ricky atau Nick Cakdur yaitu Ageng. Di depan yang lagi makan ada Cici Selena, ada Tata, ada Via. Lagi makan juga bareng Mas Abi juga, ada Alex. Alex ini masnya, kakaknya Angga ya. Siapa lagi ya di sana, kok enggak kelihatan. Itu ada Gifar, Ipang, Pesek, dan satu lagi siapa nih enggak kelihatan. Oh, David lagi masang banner Kota Batu Radio di depan rumah sederhana ya. Selamat malam aja buat sobat inspiratif yang lagi dengerin Kota Batu Radio Catering 2016 dimanapun kamu berada. Nanti teman-teman pasti dengar suaranya satu-satu deh. Ada dua requestan masuk dari Mir ya, kalau nggak salah tadi ya Van, Mir Van, Mir request dari Mir ya, yaitu mulai Mika Perin udah jadi, tinggal Justin Bieber ini. Kita ulang berarti ya, spesial deh buat Mir dari Gathering Kota Batu Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Stay tuned on
1: Coda Manual Radio.
2: Hai guys, buat kamu-kamu yang ngaku gaul,
3: jangan lupa follow dan mention Twitter kami
2: @radiobatu.
4: Kota Batu Radio, inspirasi tanpa batas. Iya, kita tunggu teman-teman kumpul ya, karena akan ada suaranya per orang itu pasti, biar nggak hanya tahu via chatting. Kalau di depan device, asik device cuk. Di dalam studio ya, seperti itu. RJC ditemani oleh dua orang, yaitu ya juga termasuk panitia gathering Kota Batu Radio. Cak Dur dulu ya, Cak Dur. Halo bro, apa kabar?
5: Baik, kabar baik, alhamdulillah. Semoga selalu diberi kabar baik dan sehat selalu.
4: Banyak ngomong. Nambah satu lagi ya di sini. Ada Givar. Jadi, ya. Bentar bang. Tenang aja, karena nggak cuma berempat di sini, pasti para pendengar Kota Batu Radio akan dihadiahi, bodo amat dihadiahi suara per peserta gathering Kota Batu Radio 2016. Sementara itu kita ngobrol-ngobrol dulu ya, selaku panitia gathering Kota Batu Radio, keluh kesahnya dulu deh dari Givar.
6: Selama saya jadi panitia, keluh kesah saya nggak kehujanan, padahal saya berharap kehujanan. Nah itu aja.
4: Saya bilang boleh bilang bodo amat.
6: Oh, bareng aja mas. Boleh.
4: Boleh. Nggak serius ini. Serius ini.
6: Oh, serius. Kalau kesal saya saat handmade tuh boleh? Handmade.
4: Ya. Handmade. Oh ya, handmade ini adalah sesuatu yang kita buat ya.
6: Ya. Saat bunderi.
4: Mas, gini, membentuk suatu motif lah pokoknya. Ya,
6: membentuk suatu motif. Talinya putus mulu.
4: Tali.
6: Oh,
4: bel. Jadi intinya kesulitan waktu kita membuat handmade spesial untuk founder Kota Batu Radio ya.
6: Iya.
4: Beliau pun belum tahu ya.
6: Iya, belum tahu.
4: Oke. Kita jual aja.
7: Penawaran tertinggi,
4: oke. Okay. Kalau dari Ricky, keluh kesannya jadi panitia gate gimana?
5: Anu mas, keluh kesan.
4: Anunya siapa dulu, benar?
5: Anu saya, keluh kesannya gini.
6: Gak ada petan tuh.
5: Saya bantu, saya merusakkan.
6: Iya, merusakkan benar.
5: Iya.
6: Itu.
5: Saya
4: ini berarti masih soal handmade ya?
5: Iya, saya mau dibunuh mas. Ampun.
4: Niatnya membantu malah merusak. Iya, seperti itu.
6: Karena saya yang.
5: Tapi kayaknya udah diperbaikin.
4: Iya, udah jadi mas ya. Oke. Okay. Kalau dari Modeta keluh kesannya, jujur nggak apa-apa, nggak usah yang baik-baik. Bodoh amat.
8: Bodoh amat gitu ya. Bohong nggak apa-apa ya.
6: Iya.
8: Di sini saya Modeta ya. Bagi yang ingin dengar suara saya, bodoh amat lah. Keluh kesah selama menjadi panitia itu yang pertama ya.
7: Suruh.
8: Itu pasti mas.
7: Suruh.
8: Tapi yang namanya panitia ya harus gitulah mas. Harus mau repot.
7: Repotnya
8: itu waktu ya ketika itu mas, waktu rapat-rapat gitu kan juga harus mengeluarkan ide-ide kreatif agar acara ini bisa berjalan dengan lancar gitu mas.
4: Ya agar tetap asik ya. Oke. Okay.
6: Banyak yang mau diajak ngomong.
4: Iya. Di sini kita kedatangan satu bukan panitia gathering, dia peserta gathering Kota Batu Radio 2016 yaitu Nito. Kita soal keluh kesah, kita tanya keluh kesahnya waktu di perjalanan aja ya, perjalanan.
9: Mau gimana ya?
7: Enggak usah ditutupi, ya, langsung aja.
9: Ya biar enggak kedengaran anu itunya pendengarnya. Ini sewaktu perjalanan saya mabuk terus. Jadinya enggak bisa banyak cerita.
4: Mungkin RGC yang akan ceritanya. Jadi perjalanannya itu nih, dia cerita macetnya itu enggak karuan karena ada perbaikan jalan, ada banjir ya seperti. Oh ya seperti apa itu?
6: Ya, perjalanan saya kemari, tangki mobil saya kemasukan air dan akhirnya mogok terus di jalan.
9: Mas, aku mijan yang aku.
4: Nah, itu tadi. Gitu ya. sementara masih itu dulu kita ngobrol-ngobrol ringan sebelum kita fokus ngobrol ya.
9: Ngobrol berat.
4: Jadi sepertinya mulai berkumpul, kita dengerin satu lagu lagi ya dari oh ya, untuk pendengar Kota Batu Radio jangan kemana-mana karena kita akan seru-seruan itu pasti, semoga aja ya seru. Ada, aduh, mau
9: GTA,
4: nggak ada GTA. Mau ngomong lagi? Ya. Oh ini dari Ricky lagi, mau ada yang disampaikan. Sementara itu RJ Cep akan menyelapkan satu lagu penghibur buat para pendengar Kota Batu Radio.
5: Yang penting ada kemauan. Berdama.
9: Oh, usaha.
5: Usaha ya?
9: Ya, usaha.
5: Udah, usaha. Usaha. Kejeglong aku ingin itu. Sana.
9: Kok cekek-cekek-cekek
5: gitu? Jeluak.
9: Ngomong apa mas Ayo?
5: Ya, jadi bagi kalian yang belum
0: kesini
5: ya. Terinspirasi,
4: yang belum
5: terinspirasi untuk ikut gathering ya,
4: jadinya terdidikte gini ya.
5: Jadi bagi kalian yang belum terinspirasi untuk ikut gathering,
4: oke, okay, next song Rizky Febian, penantian beraga, cek diesel.
0: Sampaikan dulu kesan babi.

0: Kota Batu Radio, inspirasi tanpa batas. Ya ini hampir di penghujung acara kita on air, tapi kita tadi udah janjiin ya. Kita tadi udah janjiin bakalan perkenalan satu persatu ya dari peserta gathering di tahun 2016 ini. Kita kita langsung mulai aja Mas ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Ini bakalan panjang soalnya. Oke, dari awal RJ Chef dulu silakan.
1: Loh, alah gimana ya? Kalau dari RJC mungkin pendengar akan mulai bosan ya. Ada yang baru ini di sini, Mas Rio dan temannya, boleh diperkenalkan. Agak maju mungkin ya.
2: Segini.
1: Coba segini. Maju aja enggak apa-apa. Gitu.
2: Makanan di segro di sini.
1: Muncul lagi. Ya.
3: Sip. Ya, ya ketemu lagi dengan RJ Blind seperti yang kemarin bilangnya, ketemu di gathering 2016 gitu ya. Saya hadir lagi dan malam hari ini senang banget bisa ketemu dengan teman-teman. Ternyata ada beberapa teman baru ya, ada si Joy.
4: Halo. Ya.
3: Ah, Mas. Ya, terus ada juga tadi siapa si Servan sama Neto ya kalau enggak salah. Halo. Terus yang paling penting adalah
1: weh, asik.
3: Kalau mungkin beberapa teman-teman atau sobat inspiratif
4: aku jadi
3: enggak
4: enak.
3: Aku guru ngomong.
4: Oh, bukan aku.
3: Halah. Kalau biasanya kalau RJ Blind siaran pasti mengirimkan beberapa lagu untuk inisial D gitu ya. Dan alhamdulillah. Dan alhamdulillah orang yang saya maksud sudah berada di samping saya gitu ya. Untuk mengikuti gathering 2016 ini.
1: Agak keras, enggak apa-apa.
3: Nah, ya untuk mengikuti gathering 2016 ini gitu ya. Nah, pasti seperti itu.
1: Diperkenalkan, Om?
3: Ya, mungkin bisa ikut ngobrol ya, maju. Sudah.
1: Ini, Mbak, enggak apa-apa.
3: Nah, ikut.
1: Kak gigit aku.
3: Oh, kok gigit oleh.
1: Ini.
3: Selamat malam, Diah.
5: Halo, selamat malam. Nama saya Diah. Temennya RG
1: Rio.
5: Blind.
3: Oh iya, si Blind ya.
5: Yang ya janjian sih sebelumnya untuk datang ke sini gitu. Dan alhamdulillah bisa kesampaian ya.
3: Walaupun memang tadi perjalanannya sempat
5: perjalanannya
3: kena macet
5: sempet
3: ya.
5: Kena
3: tadi berapa
5: macet.
3: Jam? 5,5 jam ya.
5: Ya yang seharusnya di hari biasa bisa 2 jam, sekarang jadi 5 jam.
1: Dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Dari Surabaya tadi.
5: Dari Surabaya tadi.
1: Oh, itu. Kalau aslinya?
5: Saya asli Semarang.
1: Tapi
3: enggak takut, Joy.
1: Tapi tadi dari Surabaya.
5: Iya, dari Surabaya. Kebetulan ada tugas di Surabaya. Ya, jadi berangkatnya dari Surabaya.
1: Jadi Mas Rio ini yang ngajakin ya?
3: Iya, pastinya.
1: Ada yang sampaikan lagi mungkin ke kendala-kendala di jalan mungkin Mbak Diahnya?
3: Macetnya kali ya tadi ya?
5: Iya, cuman macet sih. Selebihnya karena WA saya nggak dibaca.
1: Wah, ayo. Itu dia, ayo. Itu dia. kesannya sih, kan baru kenal ini semuanya ya. Kesannya Mbak Diah gimana? Kegilaan orang-orang kayak gini.
6: Mas jangan nunjuk saya, Mas.
5: Saya pikir teman-teman di sini ramah gitu. Yang awalnya saya datang ke sini agak ragu-ragu, aduh, jangan-jangan saya yang agak deso sendiri di sini. Tapi ternyata
1: banyak yang deso. Orang halus sekali ya.
4: Halus sama Nipa.
1: Halus sekali.
5: Cukup ramah. Pokoknya saya merasa di sini sangat ramah. Jadi alhamdulillah saya
3: nyaman ya.
5: Masuk ke lingkungan baru tapi seperti berada di lingkungan yang sudah saya kenal.
1: Alhamdulillah. Terima kasih buat Mbak Diahnya sama Oh Mas Rio, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Mbak Diahnya udah jauh-jauh loh. Udah jauh ini.
3: Iya, yang pasti ya. Ya, terima kasih lah sudah ikut lah dan gitu menemani pastinya gitu ya. Deh,
5: kita aja deh.
1: Gitu ya. Oke, itu tadi dua orang yang diundang di Catering Kota Batu Redir juga ada Mas Rio dan Mbak Diah. Next, boleh. Ya ini baru juga, yang baru-baru dulu ya. Yang lama-lama ini enggak penting juga.
7: Ajar bungkus pokoknya.
8: Arah
1: jarum
8: jam aja, Mas.
1: Enggak apa-apa.
8: Arah jarum jam aja. Minta enak nunjuk wewenya siapa gitu.
5: Wewe lagi.
1: Ayo. Ini baru-baru ini ada di channel Batu ya. Boleh deh. Dekat, agak dekat. Iya.
5: Dekat-dekat sama sih.
1: Keren dekat. Udah, yuk. Nik dulu deh.
9: Nikku ada banyak di sini ya.
1: Awalnya
10: Nik awal.
1: Keringatku mambu.
9: Keringatku kan parfum bagiku, Asif. Awalnya gabung di Batu sih di invite sama RJ Blind juga sebenarnya. Pakai nick apa waktu itu ya? CWN233. Udah gitu.
1: Bentar, 33 itu angka apa ya?
9: 33 itu angka keberuntungan.
1: Oke, lanjut dah. Sudahlah, lupakan.
9: Terus nicknya pakai Anis dulu. Terus sekarang sih akhir-akhir ini pakainya Cece. Cuman agak-agak membingungkan kan ada Cece Lena di sini, jadi Cece yang mana yang disebutnya? Itu sih apa lagi ya? Kayaknya semua sudah cukup mengenalku sebagai gadis lagu AAA dan para rara.
1: Mati. Jadi join ke channel Batu diajakin sama RJ Blind, dikenalin sama teman-teman. Ya.
9: Dikenalin sama teman-teman dan
1: syukur alhamdulillah cocok.
9: Sebenarnya sih nggak terlalu cocok, cuman gimana lagi ya, kayaknya nggak ada lagi yang mau nerima saya selain di channel Batu. Kasian gak sih?
1: Kayak penuh penderitaan gitu ya. Kesan pertama deh, kan baru pertama kenal juga, baru-baru ini kenal RJ Chef juga baru-baru ini.
9: Tapi kan aku sudah pada mulai RJ Chef.
1: Asik dah.
9: Tumben asiknya biasanya bodoh amat. Awal-awal sebenarnya sama teman-teman nggak ini juga ya, karena beberapa sudah sempat beberapa kali ketemu dan ngopi bareng makan bareng. Dan ada selentingan-selentingan umur ya bagi yang merasa tua gitu. Yang mukanya boros.
1: Ya. Ini didengar semua teman-teman yang sering menyinggung umur ya. Tersinggung enggak sih?
9: Enggak sih, karena meskipun apa sih angka apa umur itu kan hanya sebuah angka ya. Yang penting kan jiwanya gitu. Jiwanya tua. Ya enggak jauh beda sama Om Ken lah.
1: Ada lagi?
9: Ya enggak ada sih, itu aja lah.
1: Itu aja. Terima kasih ya buat Tante Sari.
9: Tante.
1: Mbak. Katanya enggak tersinggung ya. Masih dengan yang baru ya. Masih dengan yang baru. Ada Servan sama Joy yang tiap hari sih denger ya dari Kota Batu Radio. Cuma pengen tahu kesannya sih di catering, karena cukup jauh dari Palembang ke Malang dengan beraninya. Gak ada yang kenal, cuma kenal dari dunia maya. Mas Servan dulu deh yang mau disampaikan. Mau-maunya sih datang ke Malang.
11: Kesannya ya? Ya. Kesannya waktu mungkin waktu udah sampai di Juanda, nah itu dapat travel yang sedikit, sopirnya nggak tahu Malang, kesasar sampai Blitar ya.
1: Hampir perjalanan mau ke Blitar sih sebenarnya, yeah. Tapi nggak sampai Blitar, masuk Kabupaten Malang itu ya.
11: Iya, lumayan jauh itu, hampir 2 jam kesasar.
1: Nah terus kok mau-maunya ya jauh-jauh ke Malang? Padahal kenal cuma dari tulisan.
11: Ya itu bisa jadi untuk pengalaman dan kenangan buat masa depan juga kan.
1: Oh, cari masa depan jadi sini.
11: Bisa jadi.
1: ada yang disampaikan?
11: Sudah.
1: buat radionya sih nggak apa-apa. Buat KPR-nya yang mau disampaikan?
11: Kalau untuk buat radio mungkin tambah komitmennya dan lebih maju lagi.
1: Maju. Yeah. Ini langsung ya. pertanyaan dari CEO Kota Batu Radio untuk Servan buat Melia.
10: Ada yang mau disampaikan?
1: Yang lain mohon tenang ya. Yang lain mohon tenang. Ya, ini pertanyaan langsung dari CEO Kota Batu Radio untuk Mas Servan. Yang disampaikan buat Mbak Melia.
11: Gak ada.
1: Loh, mana?
12: Kalau ketemu gitu.
1: Ikun di sini. Ikun DWA tukaran, Marut. Hai Jay. Hai Jay. Hai. Ngebas suaranya. Hoi.
8: Kalau ada yang mention orang ganteng langsung muncul.
1: Iya, aku nggak berani ada belakang ke kamu, coy.
8: Hai. Mau kedekatan.
1: Joy.
8: Ya.
1: Mau-maunya datang ke Malang, Joy.
8: Ya mau lah.
1: Udah.
8: Ya, aku juga nggak tahu kenapa mau masalahnya. Iya, nggak punya temen aku kalau kata Angga. Buat para sobat inspirasi yang lagi dengerin, kalau misalnya ada yang tahu alternatif tempat bunuh diri terdekat, boleh langsung mention Nick Zao ya. Saya lagi nyari nih. Jadi bilang gak ada temen, tapi enggak. Sebenarnya yang dicari di KBR nih memang selain persahabatan itu juga kekeluargaan ya kan. Azik.
12: Gua gak mau sih jadi keluarga.
8: Jadi bagi teman-teman yang kira-kira kurang saudara gitu ya, kalau ada yang udah mau deket umurnya terus nggak tahu, nggak punya daftar ahli waris gitu kan ya, kita di sini ada di KBR siap kok dimasukin ke daftar keluarga gitu. Ya maksudnya itu, jadi maksud dan tujuanku kesini itu biar aku dimasukin ke daftar keluarga di saat kalian nggak ada list daftar warisan, aku yang dapat gitu loh, ngerti kan? Makanya aku kesini walaupun nggak kenal. Kalau nggak ada ya nggak gitu juga. Oh. Gimana ya? Kalau misalnya utang jangan, ke Servan bisa dialihkan. Oke, okay, bercanda ya. Jadi yang kalau kayaknya sama ya, Jo Servan ya. Yang kita cari di sini kan pertemanan. Jadi kita jauh-jauh datang dari Palembang itu buat ngadirin gatheringnya KBR 2016. Karena event ini kan setahun sekali. Kemudian salah satu event yang terjarang gitu ya, yang paling mungkin memungkinkan kita itu untuk bertemu tatap muka nih sama nggak cuma sesama kru KBR tapi termasuk para sobat inspiratif yang sering dengerin dan juga sering nongkrong juga nanya aja Chef ya. Nah paling itu
1: sebelum fix memutuskan untuk datang ke Malang ini ada kegalauan sepertinya RJ Zao. Mau ikut tapi nggak dapat izin, itu gimana ceritanya?
8: Itu cerita juga tuh.
13: Kenapa bisa kayak gitu dan akhirnya kok dap bisa sampai di sini?
8: Jadi saya cerita begini ya. Oke, kalau gitu ganti backsoundnya. Ku terima beban ini tabahkan hati. Ini cerita peduli kasih kan? Bukan ya?
14: Rame
8: ya. Oh saya yang curhat begitu nanti. Oke, jadi Jiza tuh awalnya nggak dapat izin kesini. Kenapa? Karena satu dan lain hal lah, pokoknya urusan pribadi sama orang tua. Karena dalam konteksnya Jiza pribadi itu yang namanya izin itu tanda kutip. Kalau kalian pada paham tanda kutip, jadi nggak dapat tuh dari orang tua. Jadi makanya agak ragu pas awal mau datang apa enggak. Nah sampai apa ya? Sampai terakhir konfirmasi waktu itu sama si RJ Servan itu, RJ Zao tuh apa ya, saking nggak tahu ya apa bego apa tolol apa apa gitu kan, pokoknya ya semua ya, kok seneng banget sih. Jadi usahain gimana caranya biar seenggaknya nih ya ongkos kesini tuh bisa sampai sini tuh cukup gitu loh.
13: Masalah balik
8: kalau kata Om Genin entar aja mikirin ya. Jadi Ajazal sama Ajazal itu terhasut lah, kemudian penting cukup untuk kesini dulu itu udah lumayan deh, udah cukup lah gitu kan ya. Jadi beberapa minggu kemarin tuh sempet cari-cari seseran gitu kan ya, cari-cari duit lah pokoknya, soalnya secara Ajazal sendiri belum kerja, kalau Ajazal belum lulus-lulus, jadi agak ada sedikit perbedaan di situ.
1: Bang RJ Zau udah lulus tapi enggak kerja-kerja.
10: Yang belum lulus yang mana?
1: RJ Servan. Itu ya, silakan. Enggak lulus-lulus, dia kuliah tuh udah tahun ke-8 sekarang. Enggak, gua lebay tahun ke-5 dia. Cuma mari kita bersama doakan biar RJ Servan secepatnya lulus kuliah.
14: Amin.
1: Dan secepatnya RJ Zau
15: menikah.
1: Oh, dapat kerjaan dong Mas Abi, kok nikah sih? Nikah itu ntar. Ya.
15: Urusan kedua
1: ya.
10: Abis Mas Abi.
1: Abis Mas Abi. Oh ya, amin. Amin. Jadi ntar ada serempetan dikit nih Mas Abi sama Via. Kapan undangan? Undangan. Oke, jadi gitu ceritanya Sobat Inspiratif. Terus sampai akhirnya mendekati hari H itu ternyata ada gitu loh ongkos cukup buat sampai ke sini. Jadi berangkatlah RJ Zau. Menyedihkan ya ceritanya. Enggak sebenarnya, lebay doang. Tapi kayaknya kalau RJ Zau lebay udah pada biasa ya. Oke, jadi kayaknya sebelum yang lain enggak kebagian giliran ngomong ya. Karena udah tahu kan RJ Zau kalau udah ngomong gimana gitu kan. Jadi lebih baik kita gantian RJ Zau. Bagaimana?
16: Iya, udah. Udah selesai ya.
1: Enggak ada lagi.
15: Kan ditanya itu doang. Mau tanya nomor HP.
1: Diambil lagi mic-nya. Nomor HP ID line mungkin. Oh ya, sekalian promosi dikit. Jadi buat teman-teman yang mau dengerin streaming live-nya Kota Batu Radio, itu seperti biasa bisa di www.kotabaturadio.com. Terus kalau misalnya kalian pengen lihat keseruan gathering KBR 2016 secara live, itu bisa nonton via Bigo. Bigo Live itu kalau ada yang tahu dan ada yang nggak tahu, taruh dulu, ngaca dulu. Ya, jadi kalau ada yang mau nonton secara live, itu bisa lewat akun Bigo-nya RJ Zau. Itu bisa di add di di follow di @jroberto spasi binu. Nanti di situ emang promosi mas. Nanti di situ bisa ditonton live show-nya. Di sana ada iya ada RJ Safe Striptease. Ditunggu ya. Aku tuh sebenarnya kesini mau nonton itu, Pak. RJ Safe Striptease. Udah.
16: Itu tadi ya. Dua RJ asal Palembang yang udah jauh-jauh ke sini tanpa tujuan. Tujuannya cuma gathering dan ada yang tidak diduga-duga tiba-tiba datang. Surprise banget Cici Selena. Maju enggak apa-apa, Ci. Iya juga ya, di gathering tahun lalu juga datang paling terakhir. Juga mogok juga.
17: Oh, hari ini juga.
18: Oh iya.
15: Wah, penyakit lawas. Pang. Oh, ada.
16: Ini Cece Selena emang sudah direncanakan buat surprise atau memang dadakan hari ini?
17: Dadakan jelasnya.
16: Memang dadakan.
17: Ya baru dapat izinnya kemarin.
16: Oh, jadi visanya di ACC ya sama akhirnya orang tuanya. Jadi kok bisa sama Tata tadi?
17: Karena saya butuh GPS. Sama tukang dorong mobil ya, kalau mobil bermasalah kan siapa tahu bisa dimanfaatkan.
16: Oh gitu.
15: Oh, jadi Tata itu termasuk under deal ya?
16: Temper.
15: Yang enggak, kalau mobil rusak mungkin Tata bisa dimanfaatkan. Under deal kok, oke? Okay.
17: Bukan, tukang dorong.
15: Oh, tukang dorong. Cantik-cantik kok tukang dorong.
17: Motivasi.
15: Oh iya, hai.
16: Tadi ada sedikit cerita dari RJ Tata kalau berhenti berkali-kali. Boleh diceritain dong Cici Selena dari rumah sampai ke sini kendalanya.
17: Sebetulnya tadi pagi sudah dicek sih mobilnya sama tukangnya kantor saya ya.
16: Harusnya sih enggak apa-apa. Montir kali.
17: Bukan montir juga sih.
16: Bukan.
17: Cuma udah dicekin, air radiator, udah dicekin bannya segala macam, katanya sih oke. Ya sudah berangkat dengan PD-nya. Tetap aja mogok.
16: Jadi mogok, memang mogok.
17: Enggak mogok. Cuma red light-nya kan kalau indikator panas kan nyala terus kan.
16: Oh.
17: Jadi daripada diterusin berhenti.
16: Sampai berapa kali?
17: Berkali-kali sih.
15: Pada sabotase itu, Ce.
16: Tadi
15: sabotase
16: ngajak
15: sabotase inisialnya Alif Kurniawan.
16: Enggak jadi ngajak tatanya sekalian ya, RJ. Cici Selena.
15: Suaranya Alif Prima.
8: Gak masa aku nuduh temanku sendiri, gak mungkin toh kan. Ya beb, beb makan apa beb? Oh salah.
16: Jadi syukur deh CC Selena bisa sampai sini bareng RC Tata yang katanya biar ada manfaatnya tadi. Betul. Bermanfaat nggak tapi?
17: Lumayan sih.
16: Lumayan. Ya,
17: kalau haus ada yang nyediain minum ya kan. Lapar ada yang nyediain roti. Lebih berfungsi sebetulnya daripada RC Ipang ya.
8: Awas kamu di batin.
16: Kena deh. Kayaknya nggak usah diperpanjang kalau masalah itu ya. Kita bahas nanti aja karena ini di share kemana-mana. Pokoknya meskipun berhenti berkali-kali, syukur bisa sampai di sini. Pukul berapa tadi?
18: Pukul-pukulan
16: sama Tata.
18: Jam 8an
16: dan sungguh surprise sekali si RJ Ipang juga kaget juga karena sama CC Selena nggak dikabari. Oke, ada yang mau disampaikan mungkin C?
17: Semoga tiap tahun gatheringnya bisa diadakan terus ya. Jadi kita ini kan ajang untuk ngumpul, jadi kita semua bisa silaturahmi gitu-gitu kan. Itu sih harapan saya.
16: Oh ya, semoga terwujud ya. Kita setiap tahun, nggak harus di Malang sih. Mungkin perwakilan dari kota-kota lain yang mau jadi tuan rumah boleh Sidoarjo.
17: Cocok lelep kena Lumpur Lapindo.
16: Iya, gatheringnya di Lumpur Lapindo. Oke, sekarang co-drive-nya Cici Selena. Tata. Underdeal ya. Underdeal.
18: Eh
16: Zau, di situ biar diwawancari lagi. Iya, terima kasih. Ayo. Ya, sorry. Ya. Kalau kabarnya RJ Tata sih kemarin mau datang Sabtu pagi. Naik bis. Kok jadi Honda Jazz, gimana ceritanya?
19: Saya dirayu.
16: Dirayu
19: sama Cece, katanya. Tak kan bilang ke teman-teman kalau aku kamu berangkatnya sore ae. Bahasa Jawa enggak apa-apa.
16: Iya.
19: Bebas. Kose.
20: Tapi ada untungnya loh Cece ikut.
19: Iya benar. Jadi aku enggak sih, aku sing rayu. Cece ayo ikut ke gathering, aku enggak jadi ikut. Terus tak rayu-rayu dia mau.
8: Oh, sebelah kanan sudut bawah itu kan ada juga
19: pada saksi. Yes kan kayak gitu.
16: Loh. Apa?
19: Udah.
16: Oh, wis meromo. Jadi RJ Tata ini rencananya mau berangkat Sabtu pagi. Jadi

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Tata, karena sudah sering on air juga. Saya gantian, saya boleh? Melia. Oke, pergantian pemain ya, kita tos dulu, Mas.
2: Oke,
1: tag team kita. Oke, saya masuk ring, dia keluar kamar. Halo dulu. Assalamualaikum. Next kita punya gue star dari Jogja. Ini juga lumayan jauh juga ya dari Kota Batu ini. Silakan maju ke belakang. Serah gue yang RJ.
3: Gentar tidurnya bisa ranjang aja.
1: Maaf siapa ya? Oke, kembali ke topik, skip yang tadi ya, lewatin aja, ignore dia. Kesan dan pesan perjalanan Melia dari Jogja ke Kota Batu, bisa di share ke teman-teman ya?
4: Biasa aja sih sebenarnya, kan?
1: Saya kencengin volumenya.
4: Biasa aja sih sebenarnya perjalanannya ya, naik kereta di jalan. Untungnya hari yang kali ini bisa dibilang perjalanan lebih lancar daripada yang tahun kemarin.
1: Masalah izin, kalau tahun kemarin kan agak kesulitan dapat izin dari orang tua. Nah, gimana dibandingkan dengan tahun sekarang ya?
4: Karena tahun kemarin sudah ikut gitu pertama, terus habis itu kalau tahun sekarang karena tahun kemarin udah pernah ikut, itu jadi apa ya? Jadi kayak tiket mempermudah yang sekarang. Selain itu, ada apa ya? Salah satu orang tua saya tuh gimana ya? Bisa dibilang mempercayakan saya pada salah seorang di sini gitu, walaupun saya tidak langsung. Jadi kalau orang itu ikut berarti aku ikut nggak apa-apa.
1: Cowok cewek Ji?
4: Cewek.
1: Oh cewek ternyata. Kirain cowok, kalau cowok itu ikut dia boleh ikut. Oh enggak, ternyata cewek ya. Oh jadi direstuin jadi lesbong ya?
4: Maksudnya
1: oh,
4: enggak.
1: Oh enggak, salah saya berarti. Oke, mungkin ada pesan buat Kota Batu Radio.
4: Pesan buat KBR, makin maju, makin seru, makin apa ya, makin semarak pokoknya.
1: Oke, makin semarak ya, kayak 17-an ya kira-kira ya.
4: Pokoknya makin rame lah.
1: Amin lah. Amin. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke peradaban. Next, nah ini RJ legendaris kita ini ya. Kata orang sih kecil-kecil cabai rawit. Nah ini kecil-kecil hitam manis. Silakan maju ke depan. Hitam manisnya kalau kata Mas Abi doang ya. Kata gua sih enggak. Nah, RJ Via. Ini kan lumayan jauh. Terjauh kedua ya kalau dibandingin sama yang Palembang ya.
5: Terjauh kedua dari Kota Batu ya.
1: Iya.
5: Kayaknya. Lu mana? Diakuin.
1: Oke. Oke, mungkin halangan untuk kesini. Nah, biasanya tanggal berapa? Oh, salah ya. Maaf, salah konteks saya.
5: Hampir bertepatan ya.
1: Halangannya waktu perjalanan kesini.
5: Halangannya itu pertama biasa ya, Jakarta itu macet. Dan karena saya masih harus menjalankan tugas di kantor.
1: Kirain tugas negara.
5: Ah iya, gak begini. Oh saya yang di demo.
1: Dia ikut demo yang jadi pijat. Skip
5: Iya. Udah. Udah ya?
1: Ignore aja dia.
5: Iya. Pertama, harus ada tugas dulu diselesaikan. Jadi gak bisa lebih di atas jam tugas. Otomatis tuh udah harus bentrok sama macetnya Jakarta di weekend.
1: Tangannya biasa aja, Mbak
5: banget. Biar kayak apa gitu loh, please deh. Ini tuh my time.
1: Wow. Silakan selanjutnya. Enggak.
5: Iya. Pertama, dua, masalah fisik sih. Jadi kemarin

0: anak kecil.
1: Dapat musibah.
0: Oh.
1: Musibah.
0: Oh, maaf.
2: Musibahnya itu J,
1: padahal kecil. Kecil. Ya, jadi gitu deh. Udah itu doang. Terus apa lagi ya? Enggak ada sih. Kalau buat gathering Kota Batu Lidung enggak ada lah ya masalahnya. Karena semuanya jadi oke. Biar apa sih?
0: Nah, kemarin kan denger-denger nih berangkat dari Bandung ya? Dari Jakarta ke Bandung itu kemarin itu sore.
1: Sore ya.
0: Hampir satu hari lebih berarti ya.
1: Totalnya kalau sampai dengan sekarang menginjak tempat yang kita ketemu bareng nih ya, jam 8 ada kali hampir 24 jam tambah 4 berapa? 28 jam.
0: 28 jam. Nah.
1: Iya, tapi ini, udah sama istirahat ya.
0: Oh, udah sama istirahatnya itu. Ini dari Jakarta itu putih, agak gemuk, subur. Sampai sini kayak gini bentuknya.
1: Aku malu.
0: Itu karena perjalanan selama 28 jam.
1: Itu baru 28, belum 36 tahun.
0: Jadi tusuk gigi sampean. Oke, pesannya buat Kota Batu Radio.
1: Pesannya tolong nanti makanannya jangan dihabisin ya.
0: Tenang mbak, di belakang masih banyak.
1: Gak bercanda. Pesannya semoga Kota Batu Radio tetap memberikan inspirasi ya. Khususnya dari momen gathering kita tahun ini, yaitu tahun kedua saya join, alhamdulillah. Dan
0: sesuatu ya?
1: Sesuatu banget. Dan alhamdulillah di tahun kedua saya ikut itu pesertanya sepertinya hampir nambah berapa persen ya? 60% tuh nambah banyak, rame banget, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sesuatu.
1: Sesuatu banget. Yuk,
0: ngondek deh. Oke, terima kasih buat RJV ya. Silakan kembali ke kediamannya. Langsung pulang ya, lewat sana cepet. Enggak. Next, kok ganti ya? Oh, bukan, oh kameramen. Silakan buat RJ Abi.
3: Oh udah. Itu ngapain? Pengen diwawancara.
0: Buat RJ Abi, silakan datang ke sini. Ini karpet panas ya di sini nih. Bukan kursi panas lagi, tapi karpet panas. Nampang mas. Ini perkenalan dulu, ini RJ Abi, salah satu RJ juga di Kota Batu Radio. Mungkin banyak yang gak kenal karena sering ngilang dia. Nah, jadi tagi ya buat kalian para sobat inspiratif, tagi dia on air. Kesulitan perjalanan mungkin hampir sama ya karena bareng sama RJ Via ya. Tapi kan sebelumnya mungkin ada halangan apa gitu.
4: Kalau untuk halangan sendiri kayaknya nggak ada halangan yang terlalu signifikan untuk perjalanan.
0: Mas bisa agak kecilin lagi? Oh kencengin lagi.
4: Udah pol ini segini. Jadi untuk apa tadi pertanyaannya?
0: Halangan mas.
4: Halangan. Jadi untuk halangan tersendiri yang untuk halangan yang signifikan kayaknya nggak ada untuk perjalanan ke Kota Batu Radio ini. Namun halangan yang paling berat bagi saya adalah saat akan kesini
0: ada bentrok sama jadwal.
4: Ada gitu. Bentrok sama jadwal seperti sama dengan RJVIA karena masih menjalankan tugas.
0: Tugas negara atau bukan ini?
4: Tugas negara juga.
0: Tugas negara juga. Ini anak buahnya Ahok semua ini jangan-jangan. Oke, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat Kota Batu Radio kedepannya.
4: Kalau boleh usul untuk
0: boleh mas silakan.
4: Gathering mungkin bisa diusahakan di per apa namanya? Jadi setahun dua kali atau setahun empat kali.
0: Diperbanyak acaranya iya, gitu. Mungkin di luar konteks gathering ya. Di luar konteks tahunan mungkin
4: iya,
0: ya.
4: Untuk konteks tahunan.
0: Jadi mungkin ada acara lain gitu.
4: Untuk apa? Mempererat silaturahmi.
0: Oke, itu buat Bapak CEO disimak dong.
4: Jangan langsung memalingkan muka.
0: Enggak. Udah, cukup sekian.
4: Segitu aja.
0: Oke, terima kasih.
4: Perasaan saya paling cepat ya.
0: Jawabnya cepat banget, singkat sih.
4: Oke, makasih.
0: Atau mau lagi?
4: Makasih.
0: Nambah?
4: Sudah, makasih.
0: Seporsinya 15. Kasirnya sebelah sana ya, Mas. Next, jangan, itu penutup acara itu. Next, kamu kesini kamu.
5: Elek, sampai. Elek, tapi buka lagi. Eh, bintang tamu.
0: Nah, ini pemilik villa kita ya. Ini pemilik villa. Pemilik villa kita.
3: Ini jarak,
0: Mas, agak sini Mas bisa?
3: Iya, Mas.
0: Yang situ anget, ini panas.
3: Makasih.
0: Oke, ini adalah Alex. Pernah beberapa kali join di MIRC di channel Batu pakai nick Prostat.
3: Nostrat.
0: Oh, Nostrat. Saya salah baca berarti. Maklum Mas Sipit ya, enggak bisa disalahin berarti. Nostrat nicknya ya. Nah, ya. Jadi Alex ini adalah kakak kandung, beda bapak, beda tapi lain ibu.
3: Iya.
0: Sama Angga ya?
3: Iya, beda bapak, lain ibu, beda rumah.
0: Oh, beda bapak tapi lain ibu,
3: beda rumah juga.
0: Beda rumah gitu. Mas, saya enggak kuat, Mas. Enggak, serius. Dia ini kakak kandung dari Angga. Angga itu ntar ada nongol penampakan item-item gitu yang enggak jelas. Itu Angga namanya. Nah, sekarang kita ke Alex dulu. Nah, tiba-tiba nongol di sini. Dapat izin, kesulitannya gimana? Gitu.
3: Waduh, izin sangat sulit, Mas ya. Harus ngejar setoran dulu, habis itu baru bisa kesini, Mas. Kalau nggak gitu ya nggak bisa kesini. Memenuhi susu anak dulu, susu ibu.
0: Mas, saya tanya halangan, bukan curhat. Nggak apa-apa.
3: Sekalian, Mas.
0: Nggak usah nangis. Tisu.
3: Sekalian, Mas.
0: Oke, jadi ini adalah korban bencana alam kita. Nggak. Enggak, alangannya, jadi Mas Alex ini udah married, anak satu dengan istri
3: masih satu.
0: Alhamdulillah masih satu. Atau sayangnya masih satu?
3: Ya, sayangnya masih satu.
0: Oh, sayangnya masih satu. Jadi ada kesempatan buat dijadiin yang kedua ya.
3: Oh, 4 Mas minimal kalau di dalam
0: maksimal. Tuh, setahu saya.
3: Minimal, Mas, saya.
0: Oh, minimalnya 4, iya. Maksimalnya berapa?
3: Waduh, saya nggak tahu, Mas, 7 aja.
0: 7 maksimalnya.
3: Satu hari satu, Mas.
0: 7,5. Nggak, Alex ini jadi udah beristri, udah beranak pinak.
3: Yang punya anak bukan saya, Mas, istri saya.
0: Oh, istri saya.
5: Berarti anaknya apa?
6: Anaknya. Gawai.
0: Kredit. Oke, jadi halangannya cukup, mungkin cukup berat ya buat seorang suami muda ya.
3: Nah,
0: jadi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan di Kota Batu Radio kedepannya.
3: Kalau gatheringnya.
0: Nah, bagus itu.
3: Kalau gatheringnya bisa di kota lain, kenapa enggak? Kan sudah 2 tahun ini di Kota Batu, coba di kota lain.
0: Oh, jadi ada
6: Palembang. Yes.
0: Ada saran dari beberapa anggota di sini, dari beberapa peserta di sini untuk gathering di kota lain, atau mungkin ada yang mengajuin tempatnya, yaitu RG Show di Palembang ya tadi.
6: Yes, Palembang.
0: Semua akomodasi ditanggung sama RG Show. Jadi tenang saja.
7: Supaya dijual.
6: Oh, tenang aja.
3: Karena RG Show semangat sekali untuk mensponsori gathering selanjutnya tahun depan di rumahnya mungkin ya.
6: Oh, bisa, tenang aja.
7: Janji tuh, Joy.
3: Janji. Loh, janji.
0: Enggak, terkabul important.
6: 2050 kan? Tenang aja.
3: Dari betul juga jelas.
0: Oke, skip. Ignore dia. Lama. Mungkin ada yang lain?
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Itu tadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Nah, itu tertuduh. Man without bun. RJ Mimen nih.
6: Mimen.
7: Manusia mi.
0: Mas, jangan senyum ya.
3: Gak usah direkam.
0: Gak. Ini adalah RJ Ipang.
8: Ya, selamat malam ya buat sobat inspiratif semuanya. Selamat malam, ini RJ Ipang juga ikutan datang ya di gathering 2016. Dan seperti biasa, udah pada tahu kan RJ Ipang.
0: Kameranya di sini.
8: Enggak peduli kamera, selamat.
0: Dia punya panu di sini, makanya dia enggak berani lihat.
6: Kalau jam 5 juga bisa di Ipang ke Bigo.
8: Oh iya.
6: Iya, itu boleh. Ada yang nonton juga tuh. Satu.
0: Sambil zoom, Mas.
6: Siapa?
8: Iya.
0: Kayaknya apa masih perlu pertanyaan?
8: Apa?
0: masih perlu ditanyain atau langsung jawab?
8: Ditanyain aja, kalau nggak ditanya aku langsung ngilang aja.
0: Pulang dah. Gak. Halangannya RJI Ipang untuk mengikuti gathering tahun ini apa aja sih?
8: Nggak ada halangan sih sebenarnya, cuma apa ya?
0: Loh, udah nggak mens mas?
8: Udah lewat mas. Udah lewat. Tanggal 20 kemarin.
0: 20 ya?
6: Dia udah menopause
0: ya. Sik dikit. Loh, bentar.
1: Arek kabur.
0: Panggilan alam mungkin ya. Ah, ini balik lagi. Emang gitu orangnya hilang-hilangan. Halangan coba.
8: Halangannya apa ya? Gak ada sih, cuma kemarin sempat macet aja di waktu perjalanan ke sini, juga diantar sama Selena. Dan macet juga, nyampe Malang jam 11, baru ketemu ke rumahnya Rizif jam 12.
0: Jam 11 baru sampai Malang. Itu berangkat dari mana mas?
8: Sidoarjo.
0: Sidoarjo. Jam berapa mas?
8: Jam setengah sembilan.
0: Jam setengah sembilan. Jadi kemarin malam itu juga di sini keadaannya hujan deras. Hujan deras.
8: Belepotan ya, sama kayak saya.
0: Grogi saya deket mas. Jadi kemarin malam itu di sini keadaannya lagi hujan deras. Jadi mungkin banyak yang agak kesulitan ya untuk menjangkau lokasinya di sini.
8: Sebenarnya kemarin kan juga udah ada yang mau jemput si siapa? Si Ageng dan RJ Bang. Minta maaf nih sama si Ageng ya, kemarin yang udah nungguin gitu. Ternyata gak jadi gitu. Udah dijemput duluan sama si Angga gitu.
0: Oke, untuk pesannya di Kota Batu Radio buat kedepannya?
8: Ya, semoga Kota Batu Radio makin maju aja, semakin apa ya, semakin tambah sip lah.
0: Gak ada saran-saran lain gitu mas?
8: Iya. Gak ada.
0: Mas kan gak pernah punya saran aja emang ya? Oke, terima kasih banyak buat RJ Ipang. Next. Ini dulu. Kita seret ke sini. Kamera on please.
9: Kameranya ada siapa ya yang bisa buat kamera ya?
0: Kamera. Iya, ada kamera. Itu kenapa?
9: Penuh Mas, masih pindah.
0: Ayo. HP dong. Oke, kita tunggu on cam dulu ya. Kasihan dia enggak pernah nongol di KBR ya.
1: Ini pada nongol.
0: Oh, tadi masuk kamar mandi cuci muka dulu ya, Mas?
1: Enggak. Cuci.
0: Kok sekarang kelihatan lebih cerah gitu?
1: Iya. Karena apa? Bawanya.
0: Oke, ini adalah sobat inspiratif Setia nih. Ini dia dari tahun 1988 dia.
1: Enggak, 1945.
0: 45. Enggak, dia udah lama banget dengerin Kota Batu Radio. Dan dia baru nongol nih di on cam di Kota Batu Radio sekarang. Ini Nieto nicknya ya di IRC. Mungkin buat jomblo ya mas ya?
1: Belum.
0: Jomblo belum?
1: Belum ya,
0: bingung mas.
1: Belum.
0: Belum apa mas?
1: Bingung.
0: Belum jomblo.
1: Bingung.
0: Bingung. Belum jomblo.
1: Belum bingung.
9: Jomblo?
0: Dia belum jomblo. Masih sendiri mas?
1: Enggak. Udah. Sudah tinggal sama orang tua bertahun-tahun saya, 22 tahun.
9: Berarti enggak jomblo bener.
1: Berarti enggak jomblo.
0: Udah punya pasangan hidup, Mas.
1: Adanya pasangan anu sepatu ya, Pak.
0: Skip lah. Dia enggak mau ke dokter buka ya, mungkin ya. Ini lihat nih ya, catat nih mukanya ya, ini ya kayak gini. Hati-hati.
1: Saya ini greges. Hati-hati.
0: Greges itu omnivora, pemakan segalanya. Mas Nieto, asalnya dari mana? Dari batu, telur, atau gimana?
1: Saya dari butiran embun. Dari
0: serius? Dari kota mana?
1: Dari kota Ngawi saya.
0: Ngawi Jawa Timur ya mas ya?
1: Bukan Ngawinan itu, yang Jawa Tengah.
0: Ngawi yang Jawa Tengah?
1: Iya. Yang Jawa Timur lah.
0: Yang Jawa Timur. Yang Jawa Timur apa yang Jawa Tengah?
1: Jawa-jawanan aja gitu.
0: Oke, asalnya dari kota Ngawi. Nah, kemarin berangkat ke sini jam berapa, naik apa, halangannya apa?
1: Saya berangkat di sini itu sejam-jamnya. Kalau ditanya naik apa, saya naik unta kayaknya. Lama banget sampai sini.
0: Berangkat dari Arab, Mas.
1: Iya. Arab Padiguna, Mas.
0: Dia naik kereta atau naik bis?
1: Naik bis.
0: Oh, naik bis dari
1: ini kan.
10: saya aslinya itu gini, naik bis loh. Itu mau turun ke Madiun Kota Gadis. Nah, nah itu saya mau cari gadis. Lah, enggak taunya lo kok
0: itu gadis.
10: Itu mah udah anu, sesepuh nah, alias
0: gadis.
10: Alias mama,
0: mama kayak.
10: Sesepuh mama. Seumuran ibuku itu. Aku yang ngebis rek.
0: Oke, okay, halangannya.
10: Halangannya pertama di apa? Di Kertosono pas naik bis umum itu ada pengaspalan jalan jadinya macet setengah jam kayaknya.
0: Total lama waktu dari Ngawi sampai ke Kota Malang berapa lama sih?
10: Yang ngitung Mas yang enggak bocam ya. Bawanya
0: berangkatnya jam berapa?
10: Berangkat habis Jumatan.
0: Habis Jumatan sekitar jam 1.
10: Di sana masih nunggu setengah jam ya.
0: Jam 1 jam 2-an ya?
10: Iya, jam 2-an.
0: Sampai Malang kemarin jam
10: 9 hujan-hujan itu.
0: Jam 9 malam. Wah, lumayan lama ya. Pantesan jadi jelek gini atau awalnya udah gini?
10: Enggak, itu gegarannya itu kesandung.
11: Kesandung.
10: Kesandung pesek itu ya.
11: Oke.
10: Kesandung.
0: Kesandung. Ini saya translatein juga bingung ya. Kesandung itu apa? Terjegal mungkin ya.
10: Kesandung itu terinjak tapi tidak tersengaja. Sebenarnya itu oleh batu yang nongol di jalan itu namanya sandung. Kalau ada lubang di jalan terus kamu masuk ke situ itu namanya keplentang, Mas.
0: Keplentang.
10: Keplentang.
11: Keplentong.
10: Keplentong itu.
0: Oke, kesannya untuk pertama kali ketemu teman-teman KBR kayak gini.
10: Luar biasa.
0: Kalian luar biasa.
10: Luar biasa itu.
0: Seru gimana?
10: Seru.
0: Apa masih malu-malu atau udah enggak punya malu? Atau mungkin enggak punya kemaluan?
10: Kayaknya yang enggak punya, yang enggak punya kemaluan itu ini yang nanya.
0: Sensor malah dibahas. Sensor malah dibahas.
10: Oke.
0: Masih malu-malu sama yang lain?
10: Malu-malu kucing, Mas.
0: Oh, malu-malu mau dia ternyata. Mau sama si Joy.
10: Mau sama si Joy. Itu kan sudah sama kamu, Mas.
0: Enggak apa-apa, kita gantian.
10: Enggak usah. Enggak mau saya bekas.
0: Oke, skip.
10: Oke,
0: kesannya masalah. Buat KBR.
10: Kesannya saya anu.
0: Pesan.
10: Ini ada kesannya ini.
0: Kesan pesan.
10: Menahan bukan berarti kuat.
0: Menahan.
10: Menangis bukan berarti lemah. Artinya gini.
0: Ini quote dari ini tuh. Bisa diulang, Mas?
10: Artinya gini, kalau kalian naik bis udah munek-munek, kalau enggak betah ya langsung di
11: Mas mual.
10: Ya mual. Saya ini orang tengah, jadi agak sulit bahasa Indonesia. Kalau sudah mual-mual, langsung di taruh kresek aja. Nanti kalau di apa?
0: Ditahan,
10: malah sakit sendiri.
0: Kuatnya tadi apa, Mas? Bisa diulang?
10: Menahan bukan berarti kuat. Menangis bukan berarti lemah. Kalau kalian apa?
0: Menahan pengen, bukan berarti kuat. Kalau menangis bukan berarti lemah.
10: Ya, iku kalau ditahan pas mutar. Apa?
11: Nangis. Coba sekali lagi quote-nya diakhiri dengan gini ya.
0: Quote-nya. Menahan bukan berarti kuat. Menangis bukan berarti lemah. Saya kasih contoh, Mas.
10: Ya. Menahan bukan berarti lemah. Menangis bukan berarti kuat.
0: Ya yang bikin dia yang lupa nih.
11: Yang bikin lupa ya?
10: Bikin lupa sendiri, gimana?
0: Menahan bukan berarti kuat. Menangis bukan berarti
10: lemah.
0: Nah,
10: kalau lemah?
0: Loh, ku ulangi sambil gaya.
10: Oh, iku ngelakuk-lakuk deh aku deh.
0: Oke, dia malu, oke. Pesannya buat KBR?
10: Pesannya, ya iku. Menahan bukan berarti kuat.
0: Pesannya itu tadi ya, menahan bukan berarti kuat. Menangis bukan berarti lemah.
10: Lemah.
0: Strong. Kopi dulu biar strong.
10: Udah, Mas.
11: Dah.
10: Gak nambah.
0: Ada lagi. Nambah. Ada lagi?
10: Gak tanya sampean. Gak tanya lagi.
0: Ada lagi? Mungkin pesan terakhir.
10: Pesan terakhir.
0: Abis ini langsung pulang ya. Lewat sana cepet, Mas.
10: Iya. Nanti pulangnya digendong ya, Mas ya.
0: Gak ada lagi yang mau disampaikan.
10: Udah, itu aja. Nek.
0: Jangan kapok ya.
10: Kapok saya.
0: Tahun depan gak usah ikut lagi jadi. Ikut lagi tahun depan.
10: Diongkosin tapi.
0: Silakan ngomongnya, tapi ngomongnya hadap sana, Mas, jangan hadap saya.
10: Pak. Pak Seo. Halo. Tahun depan
12: saya pasti ikut lagi kalau
10: saya pakai pasti ikut lagi kalau diongkosin pulang pergi. Gimana Pak? Gimana?
12: Insyaallah ya.
10: Insyaallah. Sip.
0: Oke, terima kasih buat Mas Nieto.
12: Drivernya sudah enggak?
13: Kenapa tadi lu turun?
14: Mas Gifa. Angga.
12: Cak Dur.
14: Oh, Angga. Enggak.
0: Angga. Pode. Oke, next guys. Kita punya Cak Dur di sini dan inilah wujudnya. Kipasnya mana, Mas? Mas, kipasnya mana?
14: Dicupus ya?
0: Sate. Ini adalah Cak Dur aka Ricky Ageng Pratama. Nicknya itu ada kadang pakai Ricky, pakai Y ya, R I K Y, kadang pakai Ageng, kadang pakai Pra, kadang pakai Cak underscore Dur. Nah, ini orangnya. Jadi kalau kalian di PP diajakin mojok, ini orangnya ya.
12: Nah. Mari, Mas.
0: Ini salah satu panitia pembantu di gathering tahun ini.
12: Salah satu panitia.
0: Salah satu panitia. Oke. Okay. Pembantunya dihilangin ya, Mas ya.
14: Panitia support.
0: Nah, support.
12: Alhamdulillah.
0: Nah, jadi kesulitannya jadi panitia, Mas. Apaan sih?
12: Ya kesulitannya jadi panitia itu ya berhubung waktunya nggak begitu longgar ya, jadi mengatur waktu sebisa mungkin untuk kelangsungan, bisa jadi kelangsungan keberhasilan acara ini gitu.
0: Oke, jadi supportnya
12: ya gitu,
0: susahnya di waktu
12: ya.
0: Mungkin ada keluh kesah yang lain
12: ya? Keluhnya sih kalau selama ini ya belum ya. Kalau kok keluh kesah, kesenangan.
0: Ntar dulu. Oh, terserah gua yang tanya.
12: Kalau keluh kesahnya sih apa ya? Gak ada, Mas.
0: Belum ada ya?
12: Belum ada.
0: Ntar saya kasih, Mas.
12: Jangan yang aneh-aneh tapi ya.
0: Oke, okay, untuk apa ini namanya? Untuk kesannya ikut acara gathering ini kan juga pertama kali ya buat Cak Dur nih ya.
12: Pertama kali.
0: Nah, kesannya gimana, Mas?
12: Kesannya sih
0: ketemu teman-teman baru, gede-gede. Gede-gede.
12: Ya.
0: Gede-gede.
12: Mas, saya kok dilewatin, Mas?
0: Itu yang dilewatin yang sama.
12: Oh.
10: Anu. Jadi gimana tadi, boleh diulang?
0: Nah, gede-gede. Jadi ini ikutin tangan saya ya. Iya. Gede-gede. Oh. Seperti itu. Nah, gimana, Mas? Kesannya, Mas?
12: Ya. Mohon maaf untuk teman-teman yang sering saya
0: bully, hina.
14: Saya PP.
12: Ya, saya PP. Bagi yang tidak berkesan, mohon ya nggak apa-apa lah.
10: Mau kita ngomongin PP ya? Kalau ngomongin PP, ini RJ Chef ada pertanyaan.
12: Oke. Okay.
10: Di sini siapa yang udah di PP sama Cak Dur?
14: Semua.
10: Cewek.
12: Banyak belum.
0: Banyak. Ini
14: target.
0: Gak
14: bisa. Ini
12: ya.
14: Gambar.
12: Yang
13: lain udah gitu ya.
0: Banyak yang ini yang belum.
12: Iya.
14: Target
12: itu. Enggak, Bro, enggak.
10: Siapa? Cici Selena sudah.
12: Sudah.
10: Ngapain dulu?
12: Itu. Terus
0: ini Melia.
12: Melia sudah.
0: Itu Terus Pia.
12: Gadis-gadis juga sudah.
0: Terus ada Tatang di sana.
12: Bunga Bangga juga sudah.
10: Ngapain sih, Mas?
12: Hah? Ya enggak apa-apa, iseng aja.
14: Oh, iya.
12: Kan nyari-nyari teman kan enggak apa-apa, biarpun mereka
10: kok cewek tok, Mas.
12: Risih gitu ya. Lu cowok juga ada lo. Mana orangnya? Enggak.
0: Joy.
12: Lo mana orangnya, enggak ada ya? Lu sini.
0: Di luar dia.
12: Oh, di luar ya. Iya, itu. Terus Sudah semua saya PP. Oh, itu saya belum pernah bincang-bincang dan belum pernah tahu siapa tadi yang sebelum
0: Nieto.
12: Saya.
0: Nieto.
12: Ah, Nieto itu belum pernah tahu.
0: Berat bersih Nieto.
12: Oh, iya. Itu belum pernah tahu, belum pernah lihat juga.
0: Untuk pesannya ke depannya Gathering KBR, mungkin buat KBR-nya juga.
12: Kedepannya semoga KBR semakin inspiratif ya buat pastinya. Buat ya, dan yang belum-belum semoga mereka juga termotivasi untuk
0: menginspiratifi lain.
12: Iya. Gitu. Dan terus dan untuk member-member dan RJ-RJ semoga semakin raket dan semakin loyal aja.
0: Semakin raket itu semakin
12: raket ya, semakin solid ya, gitu ya.
0: Semakin solid dan semakin royal.
12: Loyal.
0: Oke. Okay. Udah? Apa ada lagi yang perlu disampaikan?
12: Jangan nakal-nakal ya.
0: Itu spesial pesan buat RJ
12: Zal. Bukan.
0: Bukan.
12: Bukan.
0: Buat siapa?
12: Buat Cak Dur.
0: Cak Durnya yang nakal-nakal ya.
12: Oh gitu ya. Oh.
0: Ada lagi mungkin, Mas?
12: Ya.
0: Mas, saya dikejar durasi, Mas.
12: Oh iya. Semoga selalu yes terbaik buat semua.
0: Amin.
12: Amin. Udah sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Cak Dur. Yeah. Silakan kembali ke kediamannya.
12: Terus alam. Ya gini ya.
10: Sudah. Oh.
0: Habis pamit masih ada terus ya. Saya bingung di sini. Loh. Daten.
12: Durasi enggak?
0: Ini adalah apa tadi julukannya? PU.
12: PU.
0: Jadi ini adalah Angga pernah join di MIRC Dalnet pakai nick Rukia Akinari.
10: Bukan, Mas. Nick saya Kageyama Tobio.
14: Selamat Sudarsono.
0: Selamat Sudarsono atau Sudartono, Mas?
14: Sudarsono ya.
10: Sudartono.
0: Sudartono.
14: Selamat Sudartono.
0: Selamat Sudartono. Nah, itu dulu nicknya di IRC.
10: Iya.
0: Sekarang entah kemana ya, nggak tahu ya.
10: Oh, tahu.
0: Di mana?
10: Ke Pena.
0: Selamat. Ini juga salah satu panitia di gathering kali ini. Jadi dia nggak cukup membantu kita. Dia cukup membantu kita kali ini, jadi kesulitannya jadi panitia, Mas.
10: Bangun. Ya sulit.
0: Apa?
14: Bantuin.
10: Ya sulit.
0: Kau sulitnya hasil. Apaan?
10: Semua. Sulitnya jadi panitia. Mas, sulitnya jadi panitia, sulit jadi panitia.
0: Oke, saya ganti pertanyaannya ya. Mas belum pernah ditempiling Cina ya?
10: Kalau diperkosa urusan udah, Mas.
0: Oke, kesulitannya, Mas.
10: Ya jadi panitia itu kesulitannya ya jadi panitia. Jadi kata kesulitan itu ya panitia itu. Bingung ya, Mas? Kesulitan jadi panitia. Panitia itu ya kata lain sulit. Sulit loh, Mas.
0: Mas. Tolong, Mas. Tolong, Mas.
14: Oke,
0: tolong,
14: Mas. Langsung.
15: Oke, jadi begitulah keseruan gathering 2016 kali ini. Salah. Oh, dorong. Nah, ada apa?
10: Ya. Mana, Mas? Belum makan, Mas.
15: Oh, jadi kamu kesini minta jodoh. Tenang aja, saya itu punya banyak ajian biar kamu bisa dapet jodoh cepet. Oke, ya?
10: Ini radio streaming kan? Dukung streaming.
15: Ya ini tadi. Kalau boleh tahu tadi sampai mana sih tadi nyerahnya, Mas?
14: Sampai sini. Kesulitan jadi panitia gathering.
15: Kesulitan jadi panitia gathering.
10: Kesulitan.
15: Dia Mas, saya hidup juga udah sulit, gimana nih, Mas? Kok ditanyain lagi? itu keterlaluan nih. Dia hidupnya juga udah sulit, kok ditanyain lagi?
10: Kesulitan jadi panitia itu ya ikut, Mas.
15: Ah, maksudnya?
8: Kalau nggak ikut saya nggak sulit, Mas.
9: Betul.
15: Masuk akal. Masuk akal.
9: Coba gimana tuh?
15: Kesulitan dia jadi panitia gathering adalah karena dia ikutan.
9: Kalau nggak ikut.
15: Kalau nggak ikutan nggak sulit. Iya. Kalau tag team yang suruh di bawah. Oh, jurus ya.
9: Pakai jurus. Belai, belai.
15: Oke, jadi buat Angga nih, kira-kira kapan tanggalnya?
8: Tanggal apa?
15: Saya mau siapin Yasin maksudnya.
8: Secepatnya.
15: Secepatnya ya, enggak. Oke, jadi selain itu deh, selain gara-gara ikutan, kesulitannya kalau jadi panitia gathering kayak gini, contohnya apa aja yang lain gitu?
8: Ya itu.
15: Yang lain, yang lain.
8: Ya kesulitannya nggak bisa ngatur waktu itu aja saya.
15: Nggak usah, nggak bisa ngatur waktu terus.
8: Ngatur diri juga nggak bisa.
15: Ini orang kalau ngatur diri aja nggak bisa, gimana mau wawancara sih?
9: Ngatur orang segini banyak juga gimana?
15: Iya. Kalau ya, kalau misalnya apa namanya? Oh, enaknya. Maksudnya?
9: Enaknya jadi panitia apa tadi?
15: Oh, oke, okay. Enaknya pesan-pesan kesannya sama gathering 2016
8: enaknya
15: KBR.
8: Enaknya jadi panitia atau kesan-pesan?
15: Enaknya satu, dulu.
8: Satu-satu.
15: Aku yang dimarahin, Pak. Tenang loh, saya tag team money loh. Aku nggak kuat loh, angkat tangan loh, bendera putih. Oke okay, oke okay, oke okay. Maaf ya Mas, maaf ya. Enaknya jadi panitia.
8: Enaknya jadi panitia gathering 2016 itu bisa mencicipi oleh-oleh dari berbagai macam kota.
15: Oh iya benar juga ya. Contohnya ada, contohnya.
8: Pia ada bayi durian.
15: Pia udah punya Mas Abi, kamu nggak boleh kurang ajar.
8: Lumpia.
15: Lumpia mana lumpia nggak ada lumpia. Enggak ada lumpia.
8: Terserah gue.
15: Oh ya terserah lu. Salah lagi gue. Salah lagi gue. Oh martabak ya calon katanya ya. Terus oh jadi kamu kesenangannya ikut apa jadi panitia gathering itu makanannya banyak gitu ya.
8: Itu motivasi saya.
15: Motivasinya. Oh. Jadi cocok lah ya buat teman-teman juga sebagai inspiratif sekalian, kalau ada yang pengen kiat-kiat buat jadi gemuk cepat gimana caranya bisa tanya ke ini ke Angga ya. Oke, kalau gitu next kesan dan pesannya buat gathering yang Kota Batu 2016 ini. Kesannya apa, pesannya apa? Satu-satu ini udah satu-satu ini.
8: Iya, iya. Mungkin kesan-pesannya untuk Kota Batu Radio. Mungkin Kota Batu Radio itu kayak enggak perlulah ngumumin ke dunia. Harusnya dunia yang tahu kalau ada Kota Batu Radio.
15: Buat HRD, pegawai yang satu ini naikin gajinya ya. Gajinya naikin, menjilat ya. Lalu apa lagi Mas?
9: Berani dia.
8: Terus kalau kita kan streaming request lagu.
15: Nah,
8: lagunya itu kayak penyanyi Bruno Mars. Itu Bruno Marsnya langsung datang sendiri ke studio Kota Batu Radio.
15: Ini kita. Enggak. Aku tahu Bruno Mars. Cuma kan tadi dia yang bilang ini radio kan katanya.
8: Iya.
15: Tapi kalau minta datangin artis emang kita PO apa IO gitu.
8: Enggak datangin artis.
15: Jadi
8: kalau request Bruno Marsnya langsung datang sendiri gitu.
15: Ya iya datangin artis berarti. Oh, enggak perlu diundang ya.
8: Harus sadar diri.
15: Ini kalau aku langsung next online lagi boleh enggak? Kenal loh aku. Aku menyerah loh. Kok kamu tega sih? Oke, okay, lalu pesannya.
8: Pesannya Kota Batu Radio itu udah terbaik ya, Mas?
15: Udah pesan. Terbaik ya? Oh, oke.
8: Okay. Harus kasih pesan lagi.
15: Oke. Cece Selena mana? Cece Selena angpaunya siapin ya buat dia. Udah kelar. Ganti. Modeta. Oke, next partisipan kita ada Modeta alias David. Sini David. Sini. Oke, selamat malam. Sini, Pak.
9: Yang panas yang mana?
15: Yang di sini. Maksudnya yang panas?
8: Yang panas di sini.
15: Oh, yang panas. Itu belakang ada kompor, nyalain duduk. Sana. nyalain kompor duduk. Oke. Jadi oh kira-kira gitu ya. Oke, bagus banget kamu pesan dan kesannya.
16: Serpa?
15: Udah next ya, Mas. Mas udah, Mas. Mas udah, Mas katanya. Oh, belum diwawancara. Pengen diwawancara katanya Sobat Inspiratif. Oke. Tolong sebutkan nama, terus nick di IRC, kemudian kapan?
17: Nama saya Mawar.
15: Oh, namanya Mawar ya. Salah. Serius.
18: Nama saya Modeta, Mas.
15: Nama kamu Modeta?
18: Oh, nama saya David. Kalau oh, namanya David. Itu Modeta. Modeta. Kalau nama malamnya Devinda.
15: Devinda.
18: Ya.
15: Oke, jadi Sobat Inspiratif, Sobat Inspiratif kita yang satu ini nick di IRC-nya Modeta, kemudian nama aslinya David, cuma kadang-kadang Devinda.
16: Itu yang ditanyain. Devinda dapat dari mana?
15: Oh ya, itu yang mau ditanyain katanya. Devinda itu dapat dari mana?
18: Tolong lagu sedih, Mas.
15: Oh, lagu sedih. Oh, ini cerita inspiratif ya. Sobat Inspiratif ini cerita peduli kasih.
18: Jadi gini, Mas, ceritanya, Mas. Udah, Mas.
15: Oh, udah. Wih, bagus sekali ceritanya. Ya ampun, udah cerita kan? Udah cerita belum?
18: Gini.
15: Oh, belum.
18: Dulu okay, itu.
15: Wih, bagus banget. Ya ampun, saya tuh lama enggak.
18: Mas, boleh enggak ganti enggak ya?
15: Boleh kasih kan. Kalian dia nyer. Kalian dia nyer. Wah,
16: ganti.
15: Jadi Devinda sayang.
18: Oh iya.
15: Oh salah. Maksudnya David. Jadi yeah. Bagaimana tadi inspirasinya bisa David mendapatkan nama Devinda kalau malam itu dari mana?
18: Oh itu Devinda itu devnya itu David itu, Mas.
15: Oh gitu. Kemudian
18: indahnya jangan disebut. Udahlah. Dia ya, udah ada yang punya.
15: Indahnya jangan disebut.
18: Ya.
15: Oh Indah Uhu itu.
18: Siapa yang disebut?
15: Oh salah ya.
18: Bukan Indah Uhu, Mas. Ntar terus ada yang rancu ntar
15: Indah Uhu. Bukan Indah Uhu, jadi Nurinda.
18: Kastol. Bukan juga.
15: Jadi Indah mana nih?
19: Indah Kastol.
15: Indah Kastol.
18: Itu.
15: Puspa siapa?
18: Indah. Puspa Indah juga boleh.
15: Puspa Indah. Enggak, itu siapa? Itu nama siapa yang disebutnya dari tadi? Mantan dia. Oh, mantannya. Mantan. Jadi Devinda itu adalah singkatan dari David dan
18: Indah.
15: Oh, itu kapan?
18: Udah
16: 4 tahun.
18: 4 tahun yang lalu, Mas.
15: Betulnya. Nah, sekarang?
18: Sekarang alhamdulillah saya sudah punya status jomblo, Mas.
15: Oh ya ampun, bener kok. Soundtrack. Ya, lagu peduli kasih. Sedih, yang satu ini Sobat Inspiratif, yang salah satu Sobat Inspiratif yang menyedihkan hidupnya ya. Oke, jadi kalau kesulitannya sendiri nih, Devinda lagi kan?
18: Indah ya.
15: Nah, David. Modeta sorry. Modeta ini kan kalau enggak salah tadi datangnya juga lumayan agak terlambat ya.
18: Oh ya.
15: Jadi kalau boleh tahu nih, Sobat Inspiratif yang lain juga pengen tahu kan, kesulitannya sendiri kalau Modeta pribadi nih, kesulitan yang dihadapi untuk selama perjalanan datang ke gathering ini apa aja?
18: Untuk awalnya sendiri kan beberapa hari yang lalu itu rencana emang datang tepat waktu. Nah, berhubung waktu kuliah ada dadakan, dosen itu minta jam tambahan pada hari Sabtu pukul 12. 12.20. Jadi kan ya mau gimana lagi, sedangkan teman-teman yang lain itu udah banyak yang izin. Kalau enggak masuk kan
15: entar ya Allah, sedih banget.
18: Mas ganti, Mas.
15: Oh, itu bukan cerita menyedihkan ya?
18: Bukan, Mas.
15: Oh, bukan. Yeah. Ya kamu salah. Harusnya dosenmu itu kamu ajak juga ikut gabung di Kota Batu Radio Gathering 2016. Gimana sih? Kan kamu yang bikin teaser itu di rel kereta api. Ajakin orang, dosenmu ajakin juga harusnya.
19: Masuk.
15: Nah, ya masuk kan ya?
19: Masuk.
15: Iya.
18: Ini lama-lama
15: ajakin yang, dosennya.
18: Yang nanya ngeselin, Mas ya.
15: Oh iya. Oke. Terus lalu gimana lagi?
18: Lalu dari itu kan hujan, Mas ya?
15: Hujan.
18: Ya, terus saya hujan-hujan sambil mengenang masa lalu.
15: Oh, sama Anda.
18: Oh. Tapi di belakang sendirian, Mas.
15: Ini soundtrack masih peduli kasih kan ya?
18: Masih.
15: Oke. Jadi mengenang masa lalu saat hujan-hujan itu. Kemudian,
18: tapi saya enggak kehujanan.
15: Kayak aku yang ganti aja deh beneran. Boleh enggak? Aku enggak ngerti loh ini. Enggak paham sumpah. Jadi kamu hujan-hujanan.
18: Kayaknya di luar hujan. Saya hujan-hujanan tapi di dalam gedung gitu loh, Mas.
15: Lah ya berarti bukan penderitaan atau kesulitan dong itu namanya.
18: Terus apa, Dok?
15: Ya enggak tahu juga saya.
18: Makanya.
15: Apa dong namanya?
19: Takdir.
15: Oh, takdir, benar tuh.
18: Ah, itu benar takdir.
15: Kemudian kesulitannya tadi emang gara-gara ada ya, sedikit jadwal tambahan kuliah, kemudian hujan. Ya. Kemudian setelah semua itu berlalu, akhirnya sampai tiba juga ke sini nih ke lokasi gathering nih ya.
18: Alhamdulillah.
15: Apa?
18: Alhamdulillah.
15: Alhamdulillah. Oke. Okay. Kemudian itu doang kesulitannya.
18: Yes. Kalau itu untuk datang ke sini itu aja.
15: Ampun. Ganti-ganti. Jangan peduli kasih lagi backsoundnya.
18: Iya, yang ceria.
15: Jangan. Ya, jangan. Pakai yang apa lagu kematian ya, aja sekalian.
18: Indah aja.
15: Enggak, lagu kematian aja sekalian. Kalau hujan sama jadwal kuliah, kayaknya orang lain juga pada waktu sama hujannya sama deh kayaknya. Itu bukan kesulitan, semua orang juga kena.
18: Iya.
15: Jadi kesulitan buat kamu tuh gimana coba yang benar?
18: Sebagai panitia.
15: Wah, sebagai panitia.
18: Oh, pertanyaannya harus
15: gitu. Ini kayak enggak ditanya deh. Dia kan panitia, tapi telat berarti kan enggak kerja dia. Gimana sih? Oh, kerja enggak, Mas?
18: Saya makan gaji buta, Mas. Makan gaji buta.
15: Oke, kesan dan pesannya Morita sendiri sebagai panitia apa?
18: Ya.
15: Nah, aku tahu kok tadi kamu bantuin pasang banner kita ya kan ya. Kemudian bantuin ngabisin makanan kan ya. Terus bantuin ngabisin rokok kan ya. Terus bantuin makan hati juga di sini tadi kan ya.
18: Terusin Mas, terusin. Terusin Mas. Enggak apa-apa Mas, ikhlas saya Mas. Terusin Mas. Ikhlas.
15: Oke, okay, selain itu apa lagi? Kesan dan pesannya deh selama jadi panitia.
18: Ya, kesan dan kesannya kan seneng aja gitu bisa ngatur acara sampai sedemikian rupa hingga terlaksana sampai saat ini. Gitu.
15: Meriah pula ya?
18: Alhamdulillah.
15: Alhamdulillah.
18: Meriah nggak meriah? Dibuat meriah Mas.
15: Oke. Okay. Kemudian kalau pesannya sendiri ada nggak buat RJ atau beberapa RJ tertentu atau mungkin user di IRC atau ya, apa namanya buat mbokmu di rumah?
18: Mboke aja. Aja aneh-aneh yang kono ndang bubuk aja lali minum obat teh. Mas.
15: Anak yang baik.
20: Oh iya, tadi belanjanya di ibunya Modeta.
15: Oh iya, belanjanya di ibunya ya. Yes. Oke. Okay. Berarti termasuk partisipator juga ya ibunya Modeta ini ya di kesuksesan keberhasilannya acara gathering kita kali ini. Kemudian pesannya nih atau masih ada kesan lain juga yang mau disampaikan ke RJ atau ke Kota Batu Radio sendiri.
18: Untuk kesan-kesannya lagi sih waktu diwawancara ini Mas.
15: Oh, kesannya diwawancara ini.
18: Tukang wawancaranya ngeselin gitu. itu kesan tersendiri bagi saya Mas.
15: Oh, gampang. Nanti kita selesaikan di kasur ya.
18: Bagus.
15: Oh, bagus ya.
18: Enak Mas.
15: Jangan. Nama saya udah cukup jelek, jangan ditambah jelekin lagi. Oke. Okay. Kemudian apa lagi? Udah belum? Ya udah bosan sama yang ini, yang lain-lain lagi coba.
18: Saya juga bosan sama yang wawancara.
15: Boleh. Ya udah, waktu kita cerai aja. Cerai aja, masa banyak panjang lebar lagi. Dah, next ya. Next. Pesannya tadi udah. Terus ini enggak ada break ya, emang ya?
20: Ya udah langsung tinggal dua.
15: Ini saya aja besek belum?
20: Besek sama Givar.
15: Givar belum? Hmm. Itu Pak Bos.
20: Oh iya ya.
15: Pak Bos 3.
20: Oh iya ya.
15: Kamu?
20: Enggak.
15: Kamu? Kamu 4. Ya, itu 5. Bapak yang punya villa 6.
20: Ya, kok no berarti.
15: Orang tua saya 2 di Palembang, 8. Ayo. Belum semua tuh. Hah? 8 Mas maunya. Saya juga enggak tahu saya enak siapa, Mas.
20: Iya, makasih.
15: Kamu aja nih yang saya tag team lagi boleh enggak nih? Oke, okay, perkenalkan namanya, kemudian nick-nya di IRC, kemudian peran kamu di gathering ini apa gitu loh.
20: Ya, nama saya Givar, nick-nya Nasi Padang Saset.
15: Kalau saya off broadcasting aja boleh enggak? Enggak ganti lagi, off aja broadcasting-nya boleh enggak? Nasi Padang Saset nih ya, itu benar ya?
20: Iya, benar.
15: Sama bener Givar. Ya?
20: Sama Givar.
15: Sama Givar.
20: Ya. Ada satu lagi, pengepul kenikmatan kan.
15: Oh iya. Jadi nick-nya itu Nasi Padang Saset,
20: Givar
15: sama Givar.
20: Sama
15: terus pengepul kenikmatan.
20: Iya.
15: Saya langsung bingung mau nanya apa jadinya. Nanya apa ya jadinya? Yaudah, ya langsung udah, skip aja deh.
20: Oke. Okay.
15: Jadi Givar ini selain sobat inspiratif, panitia juga dengar-dengar ya.
20: Masa?
15: Oh, gosip doang kali.
20: Iya, gosip.
15: Mana ya? Aku butuh Ipang sekarang. Pang, jargon kita apa, Bang? Bodoh amat. Oke, okay, di kepanitiaan gathering KBA 2016 sendiri, kamu perannya sebagai apa?
20: Sebagai driver.
15: Wih, driver ya. Driver itu kalau misalnya ada baut atau mur di tembok belum dipasang pakai driver. Ah,
20: iya, screwdriver itu.
15: Oh, itu screwdriver.
20: Iya.
15: Beda.
20: Beda. Bebek sama kuda.
15: Kalau gitu enggak. Bebek sama kuda mau diapain?
20: Lah ya beda.
15: Oh, beda ya. Aduh. Kalau driver tuh kerjanya tuh ngapain aja misalnya? Enggak, kalau driver kan nyopir otomatis kan. Itu ya, kan berarti
20: cuci piring, cuci piring, ngepel.
15: Itu driver apa pembantu itu? Kamu kok kamu dulu sekolah di mana sih?
20: Sekolah di sini.
15: Di situ tuh, Man.
20: Sebelah sini.
15: Oh, tak kira di sini.
20: Oh, bukan.
15: Di mana? Di sana.
20: Sana.
15: Oh, aku kira di situ loh.
2: Ini dilanjut lagi.
15: Enggak, ini enggak bakal habis-habis. Jadinya di sini apa di sana?
20: Sana sinilah.
15: Sana sini ya. Oh, ya di situ aja deh ya. Oke, di sana, di sini dan di situ. Kita beneran matiin aja deh ini. Saya kesel loh beneran lama-lama, aduh. Jadi kamu driver itu nyuci piring sama ngepel.
20: Iya.
15: Aku beneran jadinya ini loh, apa? Buntu, mau nanya apa lagi? Nanti aku kalau nanya, kalau driver ngapain aja dibilang.
20: Boleh gitu. Kasih saran.
15: Apa?
20: Usaha. Oh, usaha.
15: Apa kalau satu lagi apa Anusa?
20: Lebih giat lagi.
15: Lebih giat lagi ya. Kalau saya hari ini langsung skip acara selanjutnya boleh enggak? Soalnya saya nanti bakal ketemu lagi yang kata-kata kayak gitu. Sebelum saya marah kan. Saya sekarang aja resign langsung gitu.
2: Nyopir untuk keperluan gathering itu.
15: Oke, jadi driver ini khusus keperluan gathering termasuk buat akomodasi transportasi ya.
20: Iya.
15: Buat para peserta dan juga belanja-belanja ya.
20: Iya.
15: Benar kan? Kemudian kesan-pesannya sendiri apa? Salah kesannya, saya rugi mas, bensin nggak dibayarin, mobil saya juga yang dipakai gitu misalnya.
20: Itu, mobil kotor, bensin habis, sampai diisi air ya kan?
15: Nah tapi ikhlas kan?
20: Ikhlas.
15: Itu bercanda kan ya?
20: Ikhlas. Okay. Enggak, itu serius.
15: Tapi ikhlas nggak? Tapi ikhlas nggak?
20: Ya ikhlas, ikhlas.
15: Oh ikhlas. Ntar dia bentar lagi nyetuk. Sebenarnya enggak sih mas. Aduh. Kesan dan pesannya itu ya?
20: Iya.
15: Nah, kemudian kalau itu salah tadi kan kesan. Pesannya sendiri buat buat para peserta ataupun juga buat gathering-nya KBR buat tahun ini apa kira-kira?
20: Pesannya,
15: kesannya udah. Pesannya tadi kan udah. Kesannya. Ayo pesan deh.
2: Loh, bodoh amat.
15: Jadi kesan apa pesan?
20: Kirim pesan aja.
15: Kirim pesan. Iya. Oh, boleh-boleh, silakan.
20: Iya. PV langsung aja nanti.
15: Level kemana maksudnya?
20: Ke Givar.
15: Kamu yang kirim pesan apa aku yang kirim pesan ini? Pesannya dari Givar untuk Kota Batu Radio atau buat gathering yang tahun ini gitu loh. Pesannya.
20: Pesannya buat gathering tahun depan semoga lebih ramai lagi yang ikut.
15: Amin.
2: Amin.
20: Dan lebih kompak lagi.
15: Amin.
2: Amin.
15: Dan karena saya enggak ikhlas jangan pakai waktu saya lagi. Gitu.
20: Dan lebih-lebih dah pokoknya.
15: Lebih-lebih pokoknya. Iya,
20: lebih-lebihin sendiri.
15: Lebih-lebihin sendiri. Berarti itu kocek pribadi dong
20: kalau lebih-lebihin sendiri. Urusan dia itu.
15: Oh, siapa urusan siapa?
20: Urusan yang dengerin.
15: Oh, urusan yang dengerin.
20: Iya.
15: Sabar inspiratif kalian ditunjuk sebagai. Oke, kalau gitu selanjutnya apa lagi ya? Mungkin ada ini kesan-kesan tersendiri ke
20: pesan mulu?
15: Enggak, tadi kan pesan tuh. Ini kesan kali ini ke sesama panitia atau mau sampein salam gitu loh. Atau kayak tadi kayak David kan dia sampein salam buat Boke. Ya kan? Nah, kalau kamu
20: kesannya buat panitia aja ya.
15: Oh, panitia. Oke, oke.
20: Biar lebih kompak lagi.
15: Kurang kompak.
20: Iya, kurang kompak.
15: Waduh. Berarti strategi harus diubah ya dari 4-3-3 jadi 4-2-2-1 gitu kan.
20: Iya. Harus digitu. Kalau enggak 1-1-1-1.
15: Aku juga enggak tahu tuh strategi apa. Biar lebih kompak katanya. Tuh, para panitia dengerin enggak? Ya. Lebih kompak. Ya. Kompak itu yang dipakai di dalam celana, jangan kebalik enggak? Ageng juga jangan kebalik. Dengar enggak? Ya, kompak itu yang di dalam celana, jangan kebalik. Iya, Mama. Iya, Mama. Aduh,
20: Mama. Isinya kompak yang kebalik.
15: Oke, skip. Oke, next kita mau tanya apa lagi? Terus peserta selanjutnya nih. Peserta selanjutnya
20: next,
15: ya.
20: Next aja.
15: Next aja ya. Iya, saya juga udah bosan lihat muka kamu ya sana kan. Terima kasih ya, Deki Far. Enggak. Oke, next selanjutnya kita ada
4: ini masuk bubuyutan.
15: Oh dia lewat doang mau ke WC.
21: Ada boyon.
15: Dia lewat doang mau ke kamar mandi. Oke. Okay. Selamat malam.
22: Malam.
15: Ya. Sampean nanya sendiri jawab sendiri. Nah yang saya mau wawancara ini selanjutnya yang tadi ngawancara. Jadi ngapain saya tanyain dia udah tahu pertanyaannya bisa jawab sendiri.
22: Beda RC, beda pendapat.
15: Oh, silakan. Oh gitu ya.
22: Iyalah.
15: Ya, kalau gitu nanti malam kita ngomong. Entar
22: malam. Gua di lobi buat ntar malam.
15: Oke, perkenalkan namanya sendiri, kemudian tanggal kematian, kemudian pesan-pesan terakhir sebelum mati.
22: Jadi nama saya lebih dikenal dengan PC Error sih atau mungkin PC ya. Nih. Ya, gitu. Jadi untuk nama asli mending kalian lihat di web aja, udah ada di situ tertera juga sama mungkin rencana sih tanggal kematian sama tanggal lahir gitu ya.
15: Amin. Di nonton kapan sih? Nonton kapan?
22: Rencana.
21: Amin juga.
15: Rencananya.
22: Nah, kalau situ kapan?
15: Kalau saya. Nanti setelah sampean ya.
22: Oh gitu. Sehari dua hari atau sejam?
15: Barengan aja. Biar romantis.
22: Kita tumpuk ya kuburannya.
15: Ya, jangan. Kalau tumpuk ntar kuburannya ini mendul.
22: Enggak. Kita
15: nambah tumpuk. Isinya.
22: Besok ada lagi kecil iya, sampingnya.
15: Ya. Ya.
22: Untuk kesannya ikutan acara ini gimana mas?
15: Kan saya yang wawancara mas.
22: Oh, iya mas lupa.
15: Kok saya yang ditanya. Iya. Oh ini akibat dia tadi ngawancara sobat inspiratif. Oke kalau dari RJPSX sendiri nih tadi kan sempat ngawancara peserta apa namanya gathering semua yang lain kan sempat kan. Pasti banyak variasinya tuh kan. Nah sementara kalau RJPSX sendiri pribadinya itu kesannya sendiri gimana? Pasti banyak dong yang mau disampaikan mungkin ya.
22: Kesannya buat acara gathering di tahun 2016 ini lebih seru sih, lebih rame ya karena pesertanya juga lebih banyak dari yang tahun lalu. Tapi kesusahannya juga lebih nambah gitu. Jadi ribet juga sih jadi panitia. Terus
15: peserta juga RJ juga.
22: RJ juga. Kok gua ngikutin lu?
15: Oh iya.
22: Enggak, jadi serunya sih lebih seru pastinya. Terus makanannya juga lebih banyak di sini.
15: Makanan juga. Oh, ini saudaranya Ageng ini. Saudaranya Angga kali ya.
22: Ini kesannya doang ya?
15: Enggak, makan doang otaknya.
22: Kesannya doang ya?
15: Pesannya juga boleh.
22: Kesannya,
15: tapi kesannya itu doang.
22: Enggak, masih ada lagi.
15: Masih ada, silakan.
22: Ketemu
15: entar kalau udah kelar panggil saya tidur dulu saya.
22: Terus saya juga ketemu user-user baru kayak ini RJ Joy kan juga baru ya, dia. Itu. Nih. Terus di sana juga ada RJ Servan.
15: Ya.
22: Terus juga ada Nieto juga di sana.
15: Ya, nah.
22: Terus juga ada RJ Abi itu juga saya baru pertama ketemu. Terus juga ada Mbak Dia di sini. Ini juga saya baru ketemu pertama kali. Dan tadi saya belum sempat salaman.
23: Pesek Mbak.
24: Iya sama saya juga
22: pesek. Gak bermaksud menghina ya sebenarnya ya. Tapi ya.
23: Adanya.
22: Apa salah bunda mengandung?
15: Jadi jadi kesannya itu bertemu para
22: user-user baru
15: ya. Baru ya.
22: Sama kembaran saya di sana. Cuman dia cewek gitu dan saya si Mel. Ini gua 2 hari ngumpul Joy jadi gini deh. Jadi hati-hati.
15: Gue lagi yang kena. Ageng. Aku kena. Order ya?
23: Iya,
15: order. Order ya? Oke, kalau kesannya
22: itu tadi kesan, Mas.
15: Oh, udah ya?
22: Mas nyimak enggak sih gua ngomong?
15: Oh nyimak. Saya cuma maksudnya kamu ngomong apa itu saya agak error. Jadi saya kamu 2 hari enggak, kamu 2 hari dekat sama saya kamu jadi kayak saya. Saya 2 hari dekat kamu jadi error saya ikutan kamu. Gimana dong jadinya?
22: Ambil
15: kita
22: jalan
15: ganti nick aja. Kita tukeran nick aja gimana?
22: Boleh.
15: Nah, enggak usah dipanjangin ntar jadi enggak jelas tambah ya. Oke, kalau gitu selain kesan-kesan yang tadi ada lagi enggak nih kira-kira aja pesek? Terhadap acara sendiri mungkin atau dari mungkin kesungguhan teman-teman gitu loh. Bisa dilihat sendiri kan ya. Ada yang hujan-hujanan, ada yang kuliah dulu kan. Ada yang bela-belain jauh-jauh kan kayak saya contohnya ya. Dari jauh-jauh gitu kan tempatnya kan sampai datang ke sini gitu loh. Atau hujan-hujan bawain martabak tapi tetap berusaha tepat waktu untuk nyampe ke sini kalau kasih gathering gitu. Ada enggak kesan-kesannya JPSEK?
22: Oke, masih banyak sih sebenarnya. Cuman kalau saya sebutin satu-satu juga enggak mungkin ya karena durasi juga.
15: Durasi juga ya.
22: Jadi dari saya pribadi,
15: penderitaan sendiri ada enggak kira-kira?
22: Dari saya pribadi sih saya juga Kesulitannya sih banyak banget. Transport terutama. Untungnya masih ada Givar sama RJ Safe yang sering bantu-bantu, dan juga teman-teman yang lain kayak tadi si

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Special vlog buat para sponsor, kalian sponsor. Semua sponsorship, sponsor. Dan juga buat Bayu Aji.
2: Bayu Aji, salah
1: Bayu Aji ya. Juga cukup membantu juga di gathering kali ini. Terus juga ada
2: Nikita
1: juga cukup membantu. Terus juga ada lagi Nisa, tapi nggak bisa hadir, itu juga bisa dibilang berperan, cukup berperan juga di gathering kali ini. Dan juga tentunya para sobat inspiratif semuanya, dimanapun kalian berada, kalian cukup top.
2: Cukup top ya, cukup ya.
1: Sangat amat cukup top. Enggak, lebih dari cukup lah.
2: Pesek emang pelit jadi sobat inspiratif, perlu diketahui.
1: Ya kan gua Cina.
3: Kok kamu rasis, kan aku juga Cina.
2: Gimana sih? Aduh. Itu yang ujung betul-betul oke. Kurangin mau. Dia rasis.
1: Ntar aja.
2: Oke,
1: sementara cukup itu dulu aja.
2: Kalau pesan-pesannya sendiri.
1: Pesannya mungkin buat
2: KBR.
1: Buat, atau buat terserah buat siapa. Gua yang mau ngomong lu motong mulu. Buat para sobat inspiratif semuanya yang mungkin belum pernah gabungan di gathering Kota Batu Radio, tahun depan mungkin bisa dicoba, atau mungkin pastikan kalian datang ya. Terus juga buat para peserta yang hadir di sini, pesannya terima kasih banyak atas kehadirannya. Terus juga ada pesannya buat para panitia, panitianya 4 jempol deh pokoknya.
2: Oh, sama jempol kaki?
1: Jempol gua cuma 4.
2: Oh iya, 8.
1: Nah, 8 jempol buat panitia gathering KBR. Moga-moga tahun depan bisa makin kompak.
2: KBR 2016.
1: Dan juga tentunya buat Bapak CEO kita, Bapak Ijul di sana. Thank you, terima kasih. Oh enggak. Kan gua paling panjang emang.
4: Belum.
2: Oh iya.
1: Ntar, paling pendek itu.
2: Atau ntar dia suruh lanjutin sendiri di rumah ya. Siaran sendiri aja.
1: Jadinya gitu. gua kepanjangan kan durasi.
2: Oh iya benar juga. Oke, kemudian pesannya udah tadi ya.
1: Udah.
2: Terus selanjutnya aja langsung next ya. RJSF belum soalnya.
1: Mas enggak terima kasih sama saya.
2: Ngapain? Mau diterima kasihin. Aduh, aku ditoel. Sobat inspiratif, masa RJSF di apa sih namanya? Dicolek, maksudnya dizolimi sama JPS. Astagfirullahaladzim. Aku dicolek lagi dalam kurung 2. Oke, kalau gitu terima kasih ya RJSF. Saran dan juga pesan kesannya sangat menarik sekali.
4: Kenapa, Joy?
2: Aku diancem. Oke, perlu ditanya lagi nih masih.
3: Iya dong.
2: Dari tadi udah ngedengerin, perlu ditanya.
3: Bodoh amat.
2: Oh, bodoh amat. Oke, ditanya. Nomor rekeningnya berapa?
3: Belum.
2: Oke, ditanya. Udah berapa tahun ngejomblo?
3: Sialan.
4: Beda sendiri ya?
2: Oh, salah ya. Oke, tolong sebutkan nama Nick di RC, kemudian afiliasinya di dalam acara
4: afiliasi
2: kali ini.
4: Afiliasi itu apa?
2: Afiliasi itu adalah kelompok-kelompoknya, maksudnya tuh ini ya. Perannya mungkin ya lebih ke peran-perannya di gathering kali ini siapa aja gitu loh.
5: Nick saya di MIRC Safe. Kalau nama asli Johan.
2: Boleh di skin enggak? Malu gitu.
5: Malu ya.
2: Malu.
5: Ya udah.
2: Oke. Okay. Nama aslinya Dodi.
5: Dodi Andrianus.
2: Ya. Andrianus, bukan Andrianus ya. Bukan Anus, Anas katanya. Dodi Andrianus ya, sobat inspiratif. Andrianus.
4: Anus.
2: Nick di MRC udah, nama udah, kemudian udah berapa lama?
5: jangan itu dong bro, please.
2: Oh ya udah, jangan ditanya katanya, sobat inspiratif, jangan ditanya berapa lama jomblo. Udah berapa kali disakiti?
5: Gak boleh bilang can.
2: jangan, itu vulgar ya, sensor ya. Oke, kalau gitu langsung aja. Kira-kira RJSF sendiri nih, RJSF selain RJ dan juga peserta panitia juga kan ya? Kalau boleh tahu kesulitannya sendiri yang dihadapi selama menjadi panitia itu apa aja? Boleh tahu nggak kita?
5: Kesulitan waktu jadi panitia. Sebenarnya kalau kan ini pribadi tadi ya?
2: Iya.

0: pribadi semua kok.
1: Bukan panitianya yang bikin kesulitan, tapi kitanya sendiri sih yang mungkin membuat itu sulit, karena ada sedikit miskomunikasi juga, kurangnya komunikasi. Kemarin sempat ini ya, Ricky jemput si Ipang. Aku juga jemput si Ipang. Nah, itu gimana?
2: Waduh.
0: Ya enak lah dijemput orang rame kan.
3: Jadi Ipang ada berapa orang?
0: Setahu aku sih kemarin itu cuma separoh om. Separoh, makanya
1: berdua. Jamnya beda, tempatnya beda. Loh itu.
0: Nah, lo.
1: Ya itu cuma miskomunikasi.
0: Berarti Alif Kurniawan tadi beneran ada loh. Kembarannya jangan-jangannya cuma mereka, makanya beda orang.
3: Orangnya dua
0: kayaknya. Itu mungkin juga tapi loh RJ. Itu mungkin juga loh J. Orangnya dua, atunya Alif Prima, atunya Alif Kurniawan. Apa J? Bodoh. Oke, kalau kesulitannya itu, kemudian apa lagi ada nggak?
1: Nggak ada sih, asik-asik aja.
0: Asik-asik aja.
1: Tergantung kita gimana maininnya aja.
0: Mainin apa nih?
1: Nggak, maksudnya menganggap ini sebagai apa? Kalau menganggap sebagai tugas yang tugas
0: enteng pun jadi berat kayaknya.
1: Ah, enteng pun jadi berat. Kalau kita menganggap gitu. Kalau kita nganggapnya mainan juga ya asik-asik aja. Kita ngerjain semua ini ya buat kita sendiri, bukan buat orang lain.
0: Jadi selama ini kamu anggap aku sebagai mainan? Kau terlalu Roma.
1: Ini dia, ini bikin Roma
0: ini. Ya jambangnya, jambangnya pak. Ya udah skip ya. Kita makin ngawur nanti. Durasi. Oke. Kalau gitu asiknya deh, asiknya selama jadi panitia. Kesan kesannya.
1: Asik banget. Panitia itu berhak menentukan sesuatu. Jadi ini berada di sini karena ditentukan sama panitia. Ih asik bro.
0: Iya ya. Kalau panitia lagi enggak mood, taruhnya di toilet kali di WC
1: ya. Jadi bisa mengumpulkan orang segini banyak itu suatu kebanggaan kalau buat terjesa.
0: Oh gitu. Tapi aku juga baru nge loh. Pantesan kenapa dari tadi si Pesek ditanyain dia nanti tidur di mana, dia jawabnya kamar mandi. Itu ditentuin panitia juga. Saudara Pesek, klarifikasi. Tadi katanya nanti tidur di kamar mandi, itu ditentukan panitia.
4: Siapa itu?
0: Kok siapa itu? Dirimu.
4: Gua di atas keset gua.
0: Oh, di atas keset.
1: Sambil ganti lagi.
0: Sambil. Asiknya, asiknya. Asik. Selain itu deh.
1: Jadi kita bisa menentukan istilahnya mengatur orang segini banyak, tapi enggak bisa dibilang mengatur juga sih ya. Menentukan mungkin lebih tepatnya.
0: Asiknya itu ya.
1: Asiknya.
0: Mungkin ada pembelajaran tersendiri mungkin atau pengalaman tersendiri gitu yang terjadi kemarin selama yang unik gitu loh. Ada enggak?
1: Apa itu?
0: Ada kan yang kemarin?
1: Apa itu?
0: Ya Ipang tadi lagi. Yang Ipang tadi lagi. Jemputnya dua orang.
1: Nah, iya.
0: Beda tempat,
1: beda waktu.
0: Terus mungkin orangnya juga dua kali, beda orang kali.
1: Komunikasinya.
0: Ya pokoknya bodoh amat ya. Oke, kalau gitu pesannya sendiri, pesannya sekarang.
1: Pesannya buat Kota Batu Radio.
0: Oh ya, mungkin bukan buat Kota Batu Radio, mungkin ada yang inisial itu yang enggak ikut gitu, ada enggak pesannya?
1: Buat yang enggak ikut
0: tega gitu.
1: Enggak. Buat yang enggak ikut karena enggak bisa ya, semoga lain waktu akan ada waktu ya.
0: Ada beberapa
1: next gathering.
0: Ada beberapa
1: yang ngomong dulu kenapa?
0: Oh iya.
1: Yang enggak bisa. Yeah. Buat yang enggak mau dimauin dulu deh. Kita di sini dijamin enggak nyesel. Ya. Yeah. Lalu yang enggak bisa karena apa lagi?
0: Ya ampun, aku udah enggak boleh ngomong. Udah boleh ngomong nih?
1: Ya udah.
0: Oh, udah ya. Kamu malam ini kosong enggak?
1: Aku sebenarnya kosong tiap malam.
0: Oh sebenarnya tiap hari kosong. Oke, nanti kita bicarakan di belakang layar aja ya.
1: Oke. Oh, aku mau nyapa ini buat TKOB, The King of Bandit.
0: Yang oh iya.
1: Semal cancelnya baru hamin satu. Semoga next gathering dia bisa hadir.
0: Bisa hadir ya, amin. Buat The King of Bandit, salah satu RJ-nya Kota Batu Radio juga. Semoga di gathering tahun depan itu. Setidaknya kalau berhalangan hadir agak ditambahin durasi ya gitu kali.
1: Durasi apa itu?
0: Durasi ngabarinnya gitu.
1: Enggak. Durasi ngabarin maksudnya?
0: Tadi kan satu hari
1: minggu
0: itu
1: gitu.
0: Baru ngabarin.
1: Setidaknya
0: kan.
1: Kalau bisa ikut ya.
0: Iya kalau bisa. Salah. Kalau bisa ikut. Diharapkan kehadirannya buat RJ TKOB di gathering tahun depan. Kemudian bukan hanya buat RJ TKOB kali ya, buat semuanya juga kali ya. terutama juga di kalau pesan kayak Jezawa sendiri pribadi, ada beberapa user juga yang katanya janji nanti tahun depan bakalan baru ikut gathering. Beberapa orang tuh dalam tanda kutip. Jadi buat teman-teman yang lain juga Sobat Inspiratif, tanpa terkecuali ada duta sampo lain di LC. Gimana sih? Aku duta sampo lain.
1: Lanjut deh. Kita
0: makin lantur ya. Oke deh kalau gitu. Pesan-pesan udah, kesan juga udah.
1: Lagi belum pesannya gitu. Belum selesai
0: pesan
1: juga.
0: Belum.
1: Pesan.
0: Nambahin pesan. Nambahin pesan kata Nieto.
3: Sini pesannya.
0: Pesannya apa?
5: Jangan main internet lama-lama. Nanti jodohnya menjauh.
0: Oh gitu.
1: Ada bunganya enggak sih?
0: Enggak tahu juga. Enggak itu teman lo.
1: Padahal ada yang ketemu jodoh karena main internetan namanya.
0: Enggak, jangan salah lo. Oh, ada. Itu ada yang ngacung di belakang tuh. Tuh. Termasuk si Alek juga ngacung itu di belakang. Ngapain gini, Pak? Ngacung. Kita nanya siapa yang dapat nemu jodoh di IRC. Kamu gini. Tuh, tuh. Mana? Emang istrimu dari IRC. Mana? Kamu ngacungnya?
1: Ya udah,
0: bodo
1: amat.
0: Oh, Mbak, ya bodo amat. Oke. Pesannya tadi katanya baru satu, silakan.
1: Jadi tahun depan juga nggak harus di Malang sih ya, untuk teman-teman yang ikut maupun yang nggak ikut, mau direpotin, masa istilahnya mau jadi tuan rumah lah ya, mau jadi tuan rumah, nanti boleh lah ya, nggak harus di Malang sih. Kalau Palembang pun juga malas juga mau datang ya.
0: Orang udah GR-GR gitu kan, ujung-ujungnya dijatohin juga. Jadi next gathering Palembang nih Adil ya.
1: Ya, nggak harus di Malang.
5: Nggak usah aja.
1: Nggak harus di Malang.
0: Nggak harus di Malang ya. Nah, tapi karena, Palembang juga jangan gitu.
1: Karena jadi panitia itu asik,
0: asik ya.
1: Asik. Oke.
0: Okay. Tuh buat Sobat Inspiratif yang lain juga itu dibuka banget sarannya. Kalau ada gagasan nih buat gathering tahun depan mau di mana gitu kan ya. Mungkin ada yang punya saran, ada yang punya alternatif buat kita juga.
1: Ada satu saran sih, cuma enggak tahu dipertimbangkan atau enggak dari Tata tadi, gathering di Lumpur Lapindo ya. Gathering di Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Enggak tahu.
0: Oke, jadi ada saran dari Bunga Bangke katanya next gathering itu di Lumpur Lapindo katanya. Gimana kalau Tata aja suruh sendirian gathering di situ ya? Kita enggak usah.
1: Udah ya?
0: Udah, ada lagi gak pesannya lagi?
1: Udah?
0: Yakin udah?
1: Udah,
0: oke, 5.000.
1: Oke, sekarang waktunya CEO Kota Batu Radio ya.
0: Oke, langsung aja. Kenapa ya, kira-kira?
1: Gak tahu ya.
0: Nah. Oke, silakan buat Bapak Direktur Om Zul, atau lebih kita kenal dengan nama Om Genin ya. Kita persilakan untuk waktu dan tempat. Ya, dipersilakan. Saya pamit dulu. Gak salah. Oh iya, maaf. Selamat siang Bapak. Kami dari kepolisian. Salah. Kami dari kepolisian. Tolong lihat surat-suratnya. Salah. Oke. Kalau ditanya nama, udah tahu. Nick, nggak mungkin nggak ada yang tahu ya kan. Kemudian ditanya perannya juga di gathering, udah pada tahu juga. Tempat tanggal lahir kali ya. Terus apalagi ya ditanya ya, nomor rekening mungkin ya, siapa tahu ada yang mau transfer gitu kan Pak ya. Jadi mau nanya apa lagi nih, gimana kalau Om Gini ngomong sendiri aja Om? Om nggak tahu mau nanya apa Om, tenang Om, nggak tahu mau nanya apa.
3: Nanya yang buat kita bisa
0: apa?
3: Terinspirasi gitu.
0: Nanya yang buat kita bisa terinspirasi.
3: Nah, nanya kalau Om Gini yang buat kita bisa terinspirasi pengalamannya gitu.
0: Oke, okay. Selamat malam Om Zul.
6: Malam.
0: Ih, suaranya emang adem emang ya. Beda kalau direktur kita ya, adem gitu. Ya udah saya tidur dulu. Oke. Okay. Buat Om Genin nih, atau lebih kita sering sapa dengan sebutan Om Zul nih. Kalau buat Om Zul sendiri, ini kok aku yang dipegangin, enggak sopan aku. Aku yang wawancara, sorry. Buat Om Zul sendiri itu kesan dan pesannya ada nggak buat gathering kali ini Om, atau biasa aja, atau mungkin ada
6: cerita dulu?
0: Oh mau cerita, ya silakan. Ini tenang aku tidur loh ini.
6: Nah
7: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
7: Baik yang ada di sini maupun yang lagi dengerin atau mungkin yang lihat besok-besok suatu saat. Mana? Gathering kali ini kan dari tadi belum ada yang jelasin. Ini adalah gathering kedua Kota Batu Radio.
0: Ya.
7: Gathering pertama dilaksanakan tahun kemarin. Dan gathering kedua ini konsepnya beda.
0: Konsepnya beda ya?
7: Beda. Kalau gathering pertama itu konsepnya outdoor.
0: Dan, outdoor.
7: Dan kali ini kita coba buat konsep indoor. Jadi konsepnya kita buat beda dan mungkin gathering berikutnya juga akan beda lagi.
0: Wah, bakal lebih seru lagi pastinya ya, Om Jul ya.
7: Pastinya harapannya begitu.
0: Amin.
7: Dan bukan cuma seru sih harapannya ya.
0: Lebih? Agar lebih?
7: Jadi kemarin kan sempat ada kesempatan buat sahabat inspiratif memberikan saran. Ada salah satu saran yang, ada dua saran yang masuk dari Via membuat vlog ketika gathering kedua ini. Kita sudah bisa buat
0: ya, udah alhamdulillah proses.
7: Dan ada saran satu lagi yang masuk, kenapa nggak dibarengin bakso? Nah, artinya gathering ketiga bisa saja kita buat bakso sekalian,
0: bakti sosial.
7: Jadi
0: ya,
7: jadi bukan cuma seru tapi juga bakso,
0: tapi juga menggalang amal gitu,
4: bermanfaat
0: gitu ya.
7: Jadi ya, jauh
0: buat diri sendiri, buat
7: jauh
0: diri
7: lebih bermanfaat ya. Jadi jauh bisa bermanfaat aja begitu. Atau mungkin ide-ide yang lain yang kira-kira di gathering berikutnya
0: bisa kita pakai.
7: Kita bisa pakai.
0: Jadi open suggestion ya Om ya, buat sobat inspiratif yang lain juga tentunya yang lagi dengerin mungkin ya. Open suggestion kalau ada saran lagi gitu loh selain itu, dipersilakan. Nanti mungkin kita olah dan dipertimbangkan. Kemudian Om lanjut.
7: Dan kalau umpamanya misalnya ngadakan gathering ketiga dengan bakso, teman-teman sini mau apa enggak?
4: Mau.
7: Saya pikir
0: saya mau.
7: Aku pikir kalau selama itu positif gitu ya, terus menyenangkan, mayoritas biasanya mau kalau kayak gitu ya.
0: Mau.
7: Nah, artinya bisa kemungkinan gitu. Terus di lain hal, kita ada beberapa di gathering kedua ini orang-orang yang baru
0: ya. Baru ya,
7: baru dalam artian baru benar-benar baru kenal, ada yang udah kenal tapi belum ketemu. Nah, itu ada beberapa, alhamdulillah kita nambah saudara banyak ini yang baru-baru.
0: Saya terharu Om.
7: Tapi ada juga yang di gathering pertama itu dulu hadir, di gathering kedua ini tidak bisa hadir. Ada satu lain hal. Dan mudah-mudahan nggak, ketidakhadiran mereka sini tidak mengikis persaudaraan.
0: Amin.
7: Sama kita, kalau mungkin lagi berhalangan atau ya ada halangan-halangan lain lah gitu. Nah itu tentang cerita tentang gathering.
0: Oke.
7: Kira-kira ada yang apa misalnya mau
0: ditambahin?
7: Tanyakan apa?
0: Tuh ada yang mau ditanyakan tentang asal-asal gathering? Asal-asal, gue sih. Gue gak ada mau ditanya apa nih. Ditanya masalah gathering nih Om. Kira-kira kalau gathering tahun lalu sama tahun sekarang kan jelas-jelas lebih rame dan juga lebih apa namanya tadi? Iya, lebih baru gitu kan.
4: Keluarga baru,
0: wajah baru, kemudian lebih rame juga ya kan. Walaupun yang kita harapin harusnya sih lebih rame lagi dari ini, bener ya. Nah kemudian kalau perbedaan yang signifikan sendiri nih Om, antara gathering tahun lalu sama yang tahun sekarang, ada gak selain konsepnya tadi juga, kemudian ada orang-orang baru, kemudian adanya konsep, konsep tadi udah ya, adanya lokasi baru gitu loh. Buat saran tahun depan, kira-kira ada lagi gak Om yang lebih signifikan tuh perbedaannya di antara yang lama, yang dulu, yang tahun lalu sama yang sekarang?
7: Ya,
0: contohnya kekompakan kayak atau keberhasilan panitia gitu loh maksud aku.
7: Kalau itu kan tahun depan berarti harapannya ya.
0: Harapan ya, mungkin ya, harapan, lebih ke harapan.
7: Jadi kalau perbedaan kan aku sendiri gak tahu perbedaannya apa, tapi harapannya kan efeknya itu jauh lebih besar. Bukan buat pribadi-pribadi yang ikut tahun depan, tapi juga
0: bermanfaat bagi yang lain.
7: Bukan cuma pendengarnya, harapannya begitu, artinya efeknya jauh lebih besar lah, harapannya sih begitu.
0: Agar KBR jadi lebih baik lah gitu Om ya pokoknya.
7: Terus ada
0: ya,
7: ini, ada persamaan dari yang gathering tahun kemarin dan tahun sekarang.
0: Oke. Okay.
7: Mudah-mudahan sih benar ini dugaannya. Beberapa orang itu punya asumsi ketika mereka tidak kenal gitu, terus mereka khawatir nanti saya di acara ini akan apa seperti apa namanya, dikacangin lah bahasa ini, atau tidak nyaman, nah, gitu. Nah, dan coba kita tanya ya, tadi si Diah ya yang udah cerita,
0: nggak
7: usah ditanya deh ya, udah jawab tadi kan cerita. Insya Allah sih kalau dugaanku ini benar-benar benar bahwa hal itu tidak terjadi di sini, gitu.
0: Enggak, nah, kalau aku
7: kayak kamu sendiri deh ya.
0: Kalau aku, ya, kalau aku enggak. Soalnya orang enggak mau temenan sama aku pun kupaksa temenan, Om.
7: Iya gitu ya.
0: Iya. Jadi kalau aku enggak pengaruh itu.
7: Ya. Iya. Ada beberapa orang kalau kayak Joy kan orangnya termasuk asik, gampang adaptasi.
0: Aku enggak gampangan, tapi Om maksudnya
7: enggak gampangan.
0: Iya. Orang bilang gampang adaptasi, aku gampangan juga. Mentang-mentang kalian semua udah nyobain aku, oh salah.
7: Ada beberapa orang kan begitu.
0: Anak kutip, nggak usah dibahas, nggak usah dibahas.
7: Ya, akhirnya khawatir gitu.
0: Khawatir.
7: Tapi
0: ya,
7: dari pengalaman tahun kemarin, terus barusan dia cerita juga, ternyata hal itu tidak benar kalau di lingkungan KBR.
0: Iya, ramah-ramah, baik-baik. Oh iya, tentu ada Joy. kok sampean buka baju sih? Terbuka ya, oke.
7: Kemudian tahun depan ya kemungkinan kalau misalnya ada orang-orang baru lagi dan mereka
0: takut
7: sehari-harinya gitu, bukan orang yang mudah adaptasi,
0: takut gitu
7: kan, ada ya orang-orang yang begitu. Bisa lihat dari nanti mungkin hasil rekaman sini atau cerita-cerita, mereka akan lebih berani untuk ikut dan bantu.
0: Amin kedepannya untuk
7: gitu, itu salah satu.
0: Cuma kalau menurut RJZ sendiri juga pribadi, kalau yang namanya acara kayak gini, sebenarnya kalau takut pun nekat aja sebenarnya. Toh, kalaupun kita takut ya lingkungannya kayak mungkin nggak cocok sama kita atau kita nggak sesuai, kemudian kita takut nggak dapet teman atau dicuekin, itu kayaknya malah kalau pribadi nih ya, sobat inspiratif, malah tantangan sendiri loh gitu loh. Kapan kita mau keluar dari zona ketakutan kita itu? Ketika kita udah mulai berani menghadapinya langsung gitu loh. Jadi kalau misalnya kita beraniin diri aja seenggaknya, kayak nekat aja gitu loh, nanti juga terkadang nih ya, pengalaman hidup nih, respon atau feedback yang bakal kita dapet tuh malah jauh banget dari ekspektasi kita, malah jauh lebih baik gitu loh. Karena senantiasa nih segala apapun yang kejadian atau kita lakuin nih, itu tuh asal kita bisa ambil positifnya, itu pasti bakalan jadi positif kok. Kayak bayangin kalau RJ Zao mikir kalau ikut gathering ntar takut aku dicuekin, aku gak punya teman segala macam. Terus
7: gak ada teman.
0: Iya, apa jadinya gitu loh. Terus kalau aku mikirnya kayak gitu ntar takut misalnya. Malah apa ya, kayak Mbak Dia tadi kan, ekspektasinya malah di luar perkiraan dia. Dia gak dicuekin, orangnya juga ramah-ramah. Dan aku juga mikirnya, wah anak-anak gak mau. Jadi intinya tuh istilahnya tuh pesan aku tuh, yang penting positif thinking dulu. Jadi gak usah mikir aneh-aneh dulu. Dan ternyata ya, benar-benar di luar ekspektasi, orang-orang di sini, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di gathering ini, itu memang benar-benar TOPBGT loh, sahabat inspiratif. Ramah, perhatian. Kemudian apa ya, mereka tuh kalau sama temen tuh gak segen gitu loh. Kayak yang ini jadi curhat sendiri ya, kesannya RJ Zao juga nih jadi sendiri ya. Mereka tuh benar-benar yang kalau bilang ramah udahlah basi lah. Kemudian udah nganggap kayak keluarga, nggak sungkan direpotin nih. Jadi nggak enak kan ngerepotin mulu. Curhat, namanya juga curhat kan udah izin tadi. Terus apa ya, benar-benar yang pantang nyerah. Terus kalau mau dibilangin dari etos kerjanya tuh giat banget loh sobat inspiratif. Sampai terwujud lah kita acara yang bisa dikatakan rame dan juga lancar ini sekarang ini, walaupun tadi kata bagian dapur nggak ada serbet segala macem. Itu udah bisa dikategorikan lancar kan ya. Itu tuh aku tuh yang benar-benar ngangkat 4 jempol buat para panitia kayak kata RJPS tadi. Itu benar-benar suatu suatu kesatuan, suatu kerjasama yang wapik tenan kalau kata orang Jawa ya. Boso Jawa iso. Oh iya dong. Wajesao. Iya. Terus lagi buat teman-teman nih pesannya buat yang dengerin atau yang di IRC, jangan takut. Jangan mikirin masalah dulu kayak Jezao ya. Cuma jangan sampai kelewat nekat juga sampai enggak tahu ongkos pulang mau gimana. Apalagi buat ya maksudnya tuh ini nih himbauan buat yang dekat-dekat lo gitu. Kenapa sih? Ya mungkin ada memang yang dalam segi waktu ya enggak punya. Cuma kalau misalnya kayak tadi kata Om Zul, ada yang enggak berani atau takut atau dia belum nyoba juga udah takut duluan, itu tuh ngapain banget gitu loh. Mending pikir positif. Terus ini udah ada contohnya nih, Edja Zawa sama Edja Servan jauh-jauh dari Palembang datang sini dan disambutnya itu dengan hamat lalu gabungan, maksudnya hamat itu hangat dan juga hemat. Itu ngeles, cuma masuk akal gitu. Jadi sambutannya itu hangat, kemudian memang benar-benar nunjukin loh, gini loh bentuk keluarga tuh yang kayak gini gitu loh. Jadi jangan takut, apalagi dicuekin dan gak punya teman gitu loh. Jangan takut dicuekin, jangan takut gak punya teman. Aku malah disini digrepe-grepe, jujur aja. Jadi pak, kalian tuh gak mungkin banget didiemin ataupun dicuekin. Jadi tenang aja, dan aku juga ngehimbau buat tahun depan semoga KBR Gathering 2017 atau DST-DST-DST-nya itu lebih rame lagi dari ini. Jadi udah ada pengalaman bahwa gak perlu takut. Jadi besok kalau perlu semua user IRC datang semua ya, biar panitia kita repotin tahun depan.
3: Amin. Amin.
0: Gigimu. Kalau gini repot gitu Palembang ya. Oke, kemudian lanjut dari Om Genin lagi. Ada yang mau sampaikan lagi?
7: Kayak gitu kan kalau aku yang cerita, itu seperti orang apa jual kecap apa gimana gitu ya. Tapi kan akan beda kalau misalnya kamu yang cerita dia.
0: Oh jelas Om Joy.
7: Ya jadi bahwa itu beneran gitu loh.
0: Iya beneran.
7: Aku bilang wow ini nggak usah khawatir, pasti ini ya orang jual kecap ada yang nomor 2 apa enggak sih kan gitu ya.
0: Iya.
7: Nah, jadi kalau yang cerita ini kan nanti beda. Nah, itu.
0: Sudah tuh udah testimoni secara langsung Om ya.
7: Dan takut. Itu menjadi budaya di sini gitu. Menjadi budaya di sini.
0: Di keluarga kita. Di sini. Keluarga Kota Batu Radio tentunya. Kemudian pesan-pesannya coba dari Om Zul juga lupa sobat kreatif. Bocoran tuh. Pesan-pesan Om Zul sendiri ada enggak buat KBR ini atau ke panitia?
7: Ingat sekarang, ingat.
0: Oh, udah ingat. Oke.
7: Jadi bedanya Gathering 1 dan Gathering 2 itu secara kualitas itu bukannya beda terlalu besar, enggak. Jadi maksudnya yang ini jauh lebih bagus gitu enggak. Kalau penilaianku begitu
0: ya. Kalau menurutku ya.
7: Tapi ada tapinya ini. Anak-anak yang ngatur ini, kegiatan ini jauh lebih baik daripada Gathering 1.
0: Asik. Tepuk tangan dulu buat anak-anak.
7: Kalau yang Gathering 1 yang ikut mungkin tahu kita ada masalah misalnya pembagian waktu masak dan kegiatan itu terlalu boros di satu pos, kekurangan di pos yang lain. Nah, kalau di sini kalau aku nilai ini lebih baik. Jadi bukan ini secara kualitas jauh lebih besar dari Gathering 1 enggak. Tapi secara IO ini jauh lebih bagus.
0: Secara ini dari segi apa namanya
7: persiapannya
0: organizingnya
7: ya, benar. Jadi lebih bagus dan itulah sebenarnya salah satu manfaatnya dari Kota Batu Radio.
0: Oh iya benar banget. Salah satu manfaatnya untuk individu Om ya, buat para personal masing-masing.
7: Iya untuk itu jadi bisa gitu, bisa meningkatkan kualitas personal yang otomatis meningkatkan kualitas tim dan lain sebagainya. Nanti lebih jauh lagi meningkatkan kualitas radionya.
0: Amin.
7: Lebih jauh lagi bisa meningkat kualitas lingkungan di sekitar radionya.
0: Amin.
7: Ya, kayak gitu. Jadi itu beberapa hal. Ini aku emang sengaja nggak ngomong masalah yang terlalu perasaan apa curhat-curhat, enggak. Cuma ini ngomong secara teknis gathering ini seperti ini.
0: Biar enggak bukan biar enggak baper om.
7: Enggak, karena ada sesi yang lain ternyata kata
0: saya. Oh, ada sesi yang lain. Jadi sesi baper-baperan ya.
7: Mungkin ada orang lain yang enggak ngerti, yang baru dengar tentang gathering, tentang KBR gitu. Jadi biar tahu aja.
0: Oke. Okay.
7: Gitu, bahwa ini beginilah Kota Batu Radio gitu.
0: Oke. Okay. Ini dia Sobat Inspiratif, saya persembahkan Kota Batu Radio Gathering 2016.
8: Bentar.
0: Apaan sih? Oh, ntar dulu.
8: Ada ini, bentar. Ada aja.
0: Iya, ini ada sesuatu ya buat Om Ijul. Langsung ini buatan teman-teman gathering, teman-teman panitia. Jadi sembari menyiapkan gathering, kita sembari bikin ini. Dan ini apa adanya ya, kalau boleh dispesifikasi, ini ganjel lawang. Ganjal pintu awalnya yang kota ini. Serius. Kusen.
8: Yang bulat
0: ini kusen, juga nggak beli, ambil di tempat kayu bapaknya itu si Alek, nggak beli juga. Ini potongan headphone rusak juga, rusak, dicuci, disikat, dipasang. Ini bagus ya, kayak emas gold gitu. Sebenarnya ini tempatnya rokok yang dalamnya yang kaleng, yang dalamnya itu. Nah, maunya sih biar kayak sinyal lamanya gini, maunya sih. Jadi ini spesial buat Pak Kenin.
7: Ini gila banget ini. Menurut gue maksudnya
8: gila.
7: Benar-benar
8: gila.
7: Bangsat banget. Keren. Jadi di luar, benar-benar di luar perkiraan gue sampai ini. Dan itulah. Jadi yang aku bilang, teman-teman yang mengadakan kegiatan ini jauh lebih bagus daripada kita.
8: Berkembang banget.
7: Benar, ini buktinya. Ini persiapan yang ya mungkin enggak semua kegiatan ketika berulang ada seperti ini. Nanti siapa tahu di gathering ketiga ada kejutan-kejutan lain dari teman-teman yang mengadakan dan mendukung. Kadang-kadang ya kita mungkin kalau yang sudah di kantor-kantor besar itu mungkin gathering yang keren-keren ya. Tapi kan sebagian dari kita nggak di lingkungan seperti itu, jadi nggak ngerti. Aku beberapa kali ngikutin gathering yang Sampurna apa gitu, ya jauh lebih besar daripada ini. Tapi dengan adanya peningkatan dari yang ini, dari kita yang majemuk ya, beragam, itu jauh, menurutku jauh lebih luar biasa. Thank you banget.
0: Iya. Sama-sama.
8: Oke, itu dia surprise dari panitia.
0: Closing.
8: Untuk Bapak Direktur kita, CEO. Ini aku mau kemana? Aku bingung nih. Closing.
0: Oke.
8: Oke. Oke, Om Jul. Karena menurut panitia katanya udah waktunya closing. Ya silakan ditutup pintunya.
0: Amit-amit tuh, jangan
8: tuh.
0: Tutup acaranya. Oke, kalau gitu ada pesan-pesan terakhir lagi enggak, Om, buat anak-anak? Mungkin maksudnya pesan menutup, nggak pesan terakhir, maksudnya tutup umur juga. Innalillahi kurang ajar gue.
7: Aku minta maaf kalau gitu.
0: Innalillahi salah ngomong gue.
8: Maksudnya pesan terakhir, sama aja pesan terakhir. Apa ya? Ya ada kata-kata terakhir juga sama. Apa ya? Ya penutupan nih, Om, buat dari Om Zul.
7: Atau bisa dibilang ini bukan sukses. Cuma yang di sini aja, tapi yang jadi lagi dengar tempat lain atau besok-besok begitu. Mudah-mudahan bisa jadi bagian dari keluarga besar kan.
8: Amin.
7: Gitu aja.
8: Ya deh, kalau gitu selesai sudah nih sesi siaran bersamanya ya, yang merupakan salah satu dari agenda acara kita pada KBR Gathering 2016 ini, benar ya RJ ya? Jadi selanjutnya kita bakal lanjut ke sesi acara yang lain. Maka dari itu secara resmi siaran bersamanya RJ Zo tutup sampai di sini. Jangan ragu untuk gabung buat teman-teman semuanya yang lagi dengerin, buat ikutan join di Gathering tahun depan. Kemudian akhir kata, emang benar-benar nih kenyataan dan juga dirasain sama RJ Zo sendiri bahwa Kota Batu Radio Gathering 2016 itu apa teman-teman, where a thousand miles is nothing for love. Itu benar banget. Akhir kata, assalamualaikum, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat Kota Batu Radio. Bye bye. Karaoke. Karaoke off. Karaoke off jam berapa tuh? Nah, dia narsis. Goodbye semuanya, sampai ketemu di Gathering tahun depan. Kita mau acara seru-seru dulu, kalian gak ikut deh. Kesian gak ikut deh.

0: Suatu hari di rumah Dian.
1: Dian, udah siang kamu ini. Bukannya pergi kuliah, malah di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Duh, harusnya sama lo disuruh kerja. Mana lo, Bu ya bantuin bapakmu itu jualan.
2: Ya Roma, masih pagi, gue lagi libur. Ane juga lagi pengen ngapa-ngapain, mau di rumah aja. Kalau kata anak zaman sekarang tuh, udah pewe, Mak.
1: Alah, Pak, Pak. Gimana ini anakmu ini, Pak? Bu ya dikasih tahu. Rasanya udah kayak gitu. Duh sih, anakmu ini kasihkan apa tuh ya, Pak, Pak.
3: Dian, gak sopan ah. Yang bener ngomongnya sama ibumu, Nak.
2: Ampun dah. Iya, baik amat.
4: Hai, saya Eri Dewi. Anda sudah mendengar

0: Hai, saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di Inspirasi.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirasi, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama.

pesannya, saya tidak jadi inspiradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.